0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Dekan ini ya, spontan soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: Pangalan Khusus.
1: Demikian kita menyadari
2: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPP gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat, yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami

relatif lancar, terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate
beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial, baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan mengupdate informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3. Nah, di ujung telepon kami sudah bersama dengan Firdaus.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Firdaus.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakirawan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Pada pagi hari hingga dini hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kecepatan angin antara 4 hingga 22 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan memiliki kecepatan antara 20 hingga 54 km per jam. Sebagai informasi tambahan, saat ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami dari BMKG Naha menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan dan tidak melakukan pembakaran hutan dengan sengaja berupa pembebasan lahan dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera melaporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti sebelum meluas. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Papa Nuhung Tampungang Rawo untuk mengikuti siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bergabung bersama reporter Alexander Dalengkada,
1: Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sebelahnya ada pasukan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian personil dari Polres Kepulauan Sangihe berturut-turut dari Lanal Tahuna dan Kodim 1301 Sangihe yang paling bagian selatan, yakni kor dan musik. Dan di kompleks rumah jabatan bupati ini, di bagian tengah ini sudah duduk menempati posisi masing-masing dari para pejabat, baik instansi vertikal dan pejabat pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, para asisten. Kemudian di sebelah kanan adalah para pejabat Pemkab Sangihe, pejabat tinggi pertama, berturut-turut sampai di sebelah selatan. Di Papanuhung adalah orang tua dari Purta Putri Paskibraka. Sementara di bagian belakang adalah para pejabat, baik dari Kejaksaan, dari Lanal Tahuna, dari Polres, kemudian pejabat-pejabat dari instansi vertikal. Kemudian juga dari ada pejabat-pejabat eselon 3 dan 4. Ada di semua di rumah jabatan bupati untuk memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bersyukur di siang hari ini cuaca sangat bersahabat, yang akan dilaksanakan di saat ini. Dan sebagai informasi untuk petugas upacara detik-detik proklamasi di tahun 2026 ini dipercayakan kepada Lanal Tahuna. Ini sementara disampaikan Pak Komandan Upacara yang akan bertugas di pagi hari ini atau pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Pemirsa dan pendengar, sebagai tema resmi peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Yang bertugas
1: ini
2: pada pagi hari ini
1: memberikan semangat bagi bangsa
2: Gloria
1: Indonesia. Baik, pemirsa dan pendengar, kita ikuti penjelasan dari MC, petugas-petugas yang akan terlibat dalam detik-detik upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Penggerek bendera Lionel Rafael Sefanya Lawin, lahir di Manado pada tanggal 6 Oktober 2010, utusan SMA Negeri 1 Tahuna, putra dari Bapak Ade Fernando Elfandi dan Ibu Sandra Nita Wenas. Pembentang bendera Lionel Efraim Tahulending, lahir di Manado pada tanggal 8 Agustus 2010, utusan SMA Lentera Harapan Sangihe, putra dari Bapak Yusak Calvin Tahulending dan Ibu Anarike Silvia Lahunduitan. Pembawa bendera Silvansia Sugianto, lahir di Pasuruan pada tanggal 2 Maret 2010, utusan SMA Lentera Harapan Sangihe, putra dari Bapak Nanang Sugianto dan Ibu Yuliana Mangensiga. Komandan Kelompok Pasukan 17, Bill Arlan van der Wijn Junior Daud, lahir di Tahuna pada tanggal 31 Maret 2010, utusan SMA Negeri 1 Tahuna, putra dari Bapak Abrek Daud dan Ibu Pendeta Holisye Sasenga STH. Di hadapan kita berdiri dengan tegap pasukan upacara berturut-turut dari sebelah kiri mimbar upacara kelompok penyanyi, satu peleton anggota Kodim 1301 Sangihe, satu peleton anggota Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna, satu peleton Polres Sangihe, satu peleton anggota Satpol PP, satu peleton ASN, satu peleton mahasiswa, satu peleton anggota Pramuka Gabungan, satu peleton siswa-siswi SMU dan SMK. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, mari kita ikuti upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026

pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: bertindak sebagai komandan upacara pada detik-detik proklamasi ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Kapten Laut Pelaut Adi Sagita, NRP 21580-P, lahir di Bandung 20 April 1978, lulusan pendidikan pembentukan perwira angkatan 44 tahun 2015, jabatan sebagai Komandan Kal Pulau Sangihe, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna. Ya, dan nampak para penerima tamu sudah bersiap-siap di posisi mereka masing-masing, dan perwira upacara sudah menyampaikan kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe, dengan suara lantai tadi Michael Tungari SMM,
1: selaku Inspektur Upacara,
0: dengan baju dinas lengkap bersama Wakil Bupati, juga berturut-turut Ketua DPR dan Lanal, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Ketua Pengadilan, dan PLH Kapolres Kepulauan Sangihe sudah berada di kursi masing-masing yang disiapkan oleh panitia. Ketua Tim Berak PKK bersama dengan istri dan Lanal, dan Dim dan Kap. PLH Kapolres sudah di posisi kursi masing-masing, juga PLT Sekretaris Daerah dan Ketua DPR. Ya, sudah semuanya lengkap. Kursi yang ditempati sudah ditempati oleh semua para pejabat, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan PLT Sekda. Baik, sekali lagi kepada Inspektur Upacara, dipimpin oleh Komandan Upacara Kapten Laut Pelaut Adi Sagita.

0: 大哥，三家灯，来。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Pemirsa dan saudara pendengar, kita ikuti laporan Komandan Upacara Kapten Laut Pelaut Adi Sagita dengan langkah perlahan menuju depan mimbar utama untuk melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara titik proklamasi kerumah satu segera dimulai.
3: Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Lanjutkan.
2: Ya, sempurna pemirsa pendengar, laporan dari Komandan Upacara Kapten Laut Pelaut Adi Sagita dijawab dengan suara tegas Inspektur Upacara Bupati Kepulauan Sangihe Makil Tungari SEME. Dan Komandan Upacara kembali ke posisi semula dengan langkah tegap.
3: Pasang tabur.
2: Ya.
3: Dan
2: Komandan Upacara mau perintahkan kepada pasukan TNI Polri untuk pasang sangkur persiapan untuk
1: peringatan
2: detik-detik proklamasi

detik-detik dengan suara sirine dan dentuman senjata tadi mengawali Wacana Detik Proklamasi. Baik, kita ikuti

0: Selesai.
1: Pembacaan doa oleh Kepala Kantor
2: telah selesai dihadiri oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari. Kita ikuti pembacaan doa oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Andes Haji Kusnadi, sudah menuju ke mimbar utama.
3: Kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan, dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negeri kami, ya Allah, dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian serta ketentraman bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, serta makmur dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, kabulkan doa dan harapan kami, limpahkan rahmat, perlindungan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta diridhoi oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Iya, pemirsa dan pendengar RRI, itu tadi doa disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Andes Haji Kusnadi.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
2: Dan pemirsa serta pendengar, kita akan tiba saatnya persiapan pengibaran bendera merah putih. Paskibraka memasuki lapangan upacara dari gerbang sebelah selatan. Anda mungkin sudah mendengar ini suara dari pasukan pengibar bendera pusaka dari arah sebelah selatan. Gerbang rumah jabatan bupati ini derap langkah dari paskibraka. Jadi bertindak selaku sudah kedengaran ini langkah tegap dari pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari pasukan 17 sebagai komandan kelompok 17 yakni Bill Arlan van der Wijn Junior Dau, siswi SMA Negeri 1 Tahuna. Dengan langkah tegap ya, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini langkah tegap ini agak cepat. Kalau yang sebelumnya agak lambat, ini agak cepat. Kami kebebasan dengan Ketua PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang ada perubahan untuk soal langkah tegap. Yang dulunya lambat, ini agak dipercepat. Ini berlaku serentak untuk seluruh Indonesia. Ya, nampak mereka sudah melewati mimbar utama. Pasukan 17
0: jalan!
2: Sudah melewati, kemudian pasukan 8 sudah berada di depan podium utama, mimbar utama, dan yang bertugas sebagai pembawa baki di upacara di titik proklamasi di saat ini 17 Agustus 2006 yakni Gloria Erifa Stefani Lomban. Komandan pasukan sudah memberikan aba-aba.
0: Krak.
2: Tuh. Tegap krak.
0: Hadap.
2: Dan
0: gerak.
2: Pasukan 8 sudah berada tepat di depan inspektur upacara. Masing-masing komandan regu baik kelompok 17 maupun kelompok 45 sudah ada di posisi mereka masing-masing. Yang nantinya kita akan ikuti laporan dari komandan pasukan 17. Ya, dari perwira angkatan laut Onanal Tahuna. Dengan langkah tegap sudah tinggal beberapa meter lagi akan tiba di podium utama untuk melaporkan kepada inspektur upacara bahwa pengibaran bendera merah putih siap dilaksanakan. Kita ikuti laporan Komandan 17.
4: Lapor pengibaran sang merah putih siap.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
2: Ya, berhasil dengan suara lantang dan tegas dilaporkan oleh Komandan Pasukan 17. Jawab tegas oleh inspektur upacara Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari SEMM. Sudah bergabung kemari Komandan Pasukan 17 dari Anal Tahuna. Dan pembawa baki Gloria Erifa Stefani Lomban sudah menaiki anak tangga yang kedua dengan hati-hati. Anak tangga yang ketiga berhasil. Iya, ini sudah dilatih oleh para pelatih Gloria Erifa Stefani Lomban. Sudah hampir sukses anak tangga terakhir dan berhasil.
1: Penyerahan bendera merah putih
2: baki sudah diserahkan dan inspektur upacara bupati sudah mengambil bendera merah putih untuk diserahkan kepada Gloria Erifa Stefani Lomban. Ya, dengan sempurna inspektur upacara sudah menyerahkan bendera merah putih dan kembali Gloria Erifa Stefani Lomban sudah menuruni anak tangga yang keempat. Ya, yang ketiga dengan hati-hati sebagaimana yang diarahkan oleh para pelatih. Mereka digembleng selama 10 hari di kompleks rumah jabatan bupati ini. Dan memang sukses sudah kembali bergabung dengan pasukan 8. Pasukan 8 sudah melaksanakan perintah jalan di tempat. Gloria Erifa Stefani Lomban sudah memegang paki, di atasnya ada bendera merah putih untuk segera dikibarkan.
6: Uda, kiri.
2: Ya, Komandan Pasukan 17 memerintahkan pada Pasukan TNI Polri untuk segera bersiap-siap. Pasukan 17, Pasukan 45 sudah hadap kanan untuk bersiap-siap. Dan Komandan Regu di masing-masing baik kelompok 17, 45, TNI Polri sudah membentuk formasi yang mereka pelajari selama pendidikan latihan 10 hari di kompleks rumah jabatan bupati ini. Ya, tepat baik 17, 45 sudah di posisi masing-masing. Masing-masing Komandan Beton sudah bersiap untuk melaksanakan tugas. Pasukan 17, Pasukan 8, Pasukan 45 yang di belakang sekali. Pasukan 17 sudah menuju ke formasi yang sudah disampaikan, yakni sebagai Komandan Kelompok 17, yakni Bill Arlan Van Der Wijn Junior Daud. Sekali lagi, pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe dilatih digembleng selama 10 hari. Dan ketika kami wawancara dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe, Roni Basiale, dan para pelatih baik di dari Lanal Tahuna maupun dari Kodim, mereka memastikan pengibaran bendera merah putih di 17 Agustus 2006 akan sukses dilaksanakan. Baik. Sementara pasukan 17 sudah membentuk formasi berbagi dua dan pasukan 8 sudah lurus ke tiang utama di mana sang merah putih akan dikibarkan. Sementara pasukan 45 berada di samping kiri inspektur upacara untuk selanjutnya akan berhadapan ke tiang utama bendera.
6: Hadap kiri.
2: Aba-aba dari pasukan 45 sama-sama dengan masing-masing komandan peleton
6: senjata
2: coba ada dalam posisi persiapan pengibaran bendera merah putih. Formasi 8 sudah membentuk. Ya, sementara pembawa baki Gloria Erifa Stefani Lomban sudah berada di posisi masing-masing sesuai dengan arahan dari para pelatih dan dia akan bertugas sebagai pengibar Leonel Efraim Tohlending, siswa SMA Lantera Harapan, anak dari Yusak Kelvin Tohlending, Ibu Anerika Silva. Mereka bertiga sudah berada di tiang utama. Kemudian
1: undangan Lionel dimohon
2: Rafael Sepanya Lavin, Sososola SMA Negeri 1 Tahuna, nama ayah Ade Fernanda Elvandi, Ibu Sanda Itabenas. Yang ketiga sebagai undang yakni Silvansyah Sabil Sugianto SMA Lentera Harapan. Ya, dan pembawa baki Gloria Erifa Stefani Lomban sudah menyerahkan bendera merah putih untuk dikibarkan dan diterima oleh memegang tali. Dan mereka ini dalam waktu 10 hari digembleng oleh pelatih, baik dari Purna Paskibraka Indonesia maupun dari Kodim dan Lanal Tahuna. Baik. Efraim sudah mengambil tali untuk mengikatkan sang merah putih bendera. Dengan percaya diri, mereka akan segera membentang bendera merah putih. Ya. Calvin Tolending, Lionel Efraim Tolending, bersiap-siap untuk membentang merah putih. Ya, pemirsa pendengar,
1: penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata! Run!

0: 哥，三家灯，人。
1: Ya, pemirsa dan pendengar RRI, pengibaran bendera merah putih sukses dilaksanakan oleh tiga putra terbaik, yakni Lionel Ephraim Taulending, asal sekolah siswa Lentera Harapan Sangihe, kemudian Lionel Rafael Sefanya Lawin, siswa SMA Negeri 1 Tahuna, dan Silvansia Sabil Sugianto, siswa SMA Lentera Harapan Tahuna. Sekali lagi, pemirsa dan pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka ini memang waktu latihan sangat singkat, hanya 10 hari, tapi lihat, luar biasa, mereka sukses melaksanakan pengibaran sang merah putih. Ya, ketiga putra-putra ini sudah melaksanakan tugas dengan baik. Penghormatan kepada sang merah putih. Mereka bertiga kembali akan bergabung dengan tim 8. Sekali lagi, sebagaimana disampaikan oleh para pelatih, meski pembinaan dan latihan dalam waktu singkat 10, luar biasa, mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik di pengibaran bendera merah putih pada detik-detik proklamasi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan ini pasukan 8 diapit oleh 4 personil TNI Polri.
0: Belok kanan, langkah tegap, maju.
1: Dan POK 17 Bill Arlan van der Wijk Junior Daud memerintahkan untuk pasukan 17 segera untuk formasi. Sukses sekali lagi, patut diberi apresiasi bagi pasukan pengibar bendera pusaka yang berhasil dengan tugas mereka di peringatan detik masih memberikan Republik Indonesia untuk tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe hari ini 17 Agustus 2026. Pasukan 17 sudah akan bergabung dengan pasukan 45.
0: Balik.
1: Kemudian kelompok 17 Bill Arlan van der Wijk Junior Daud. Sementara pasukan 45 TNI Polri sudah kembali menghadap podium utama untuk persiapan menyampaikan oleh Komandan Paskibraka bahwa acara pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan. Komandan Paskibraka dari Ranal Tahuna dan POK 17 Bill Arlan van der Wijk Junior Daud sesuai dengan formasi yang sudah diajar kepala pelatih ada di posisi kanan. Dan kita ikuti laporan dari Komandan Paskibraka. Langkah tegap akan melapor kepada Inspektur Upacara bahwa pengibaran sudah selesai.
0: Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
1: Dijawab dengan tegas oleh Inspektur Upacara Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tunggari, SEMM. Nah, tentunya ini kebanggaan bagi para pelatih yang sekali lagi dalam waktu singkat 10 hari melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak asuh mereka. Ini mereka tersebar dari seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian pasukan sudah merintahkan pasukan untuk hadap kiri. Selanjutnya mereka sudah kembali ke posisi masing-masing di sebelah kanan dari pasukan, baik TNI Polri maupun komandan dari pasukan
0: maju,
1: 17.
0: Tegap, maju. Jalan.
1: Ya, pasukan 17. Ya, ini mendapat aplaus dari tamu undangan yang hadir saat ini. Sekali lagi, pemirsa pendengar, meskipun dalam waktu singkat 10 hari mereka digembleng di tempat ini, dari pagi, siang, sampai sore, dan hasilnya seperti ini yang kita lihat, mereka sukses mengibarkan sang merah putih di peringatan detik-detik proklamasi peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 untuk tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mereka kembali ke gerbang sebelah selatan dari rumah jabatan bupati. Ya, langkah tegap, sekali lagi saya katakan bahwa untuk langkah tegap untuk tahun ini dipercepat. Tadi konfirmasi dengan Ketua PBMD bahwa ini ada perubahan untuk langkah tegap yang dulunya agak lambat. Tahun ini serentak seluruh Indonesia langkah tegap dipercepat. Dan kita lihat hasilnya tadi sangat membanggakan, apalagi bagi orang tua, ya, orang tua yang melihat anak-anak mereka sukses melaksanakan pengibaran bendera merah putih di peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di detik-detik proklamasi. Masih Anda mendengar derap langkah tegap dari pasukan Paskibraka, pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Baik, pemirsa pendengar, kita ikuti persembahan lagu-lagu nasional yang sudah persiapan dari Korsik yang ada di sebelah selatan dari rumah jabatan bupati, diiringi musik tambuh.

ada di sebelah selatan rumah jabatan bupati ini. Lagu pertama yakni Hari Merdeka. Jadi pemirsa dan pendengar, jika kita melihat tema nasional di peringatan 21 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Makna dari filosofi tema ini telah mencerminkan cita-cita dan arah perjalanan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masa depan yang merdeka secara utuh, merata dalam keadilan sosial serta sejahtera bagi

Di tengah terik matahari yang cukup panas, mereka bertarung, berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe pada khususnya. Sukses melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Ya, lagu pertama sudah tadi, Hari Merdeka, ciptaan Hamu Tahar, dinyanyikan dengan baik oleh tim Korsik. Kita ikuti lagu kedua diiringi oleh musik bambu. Ini satu perpaduan yang unik, diiringi musik bambu oleh paduan. Lagu nasional, Berkibarlah Bendera Merah Putih. Baik, kita kembali ke tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan tema ini mencerminkan cita-cita dan arah perjalanan bangsa Indonesia untuk wujudkan masa depan yang merdeka secara utuh, merata dalam keadilan sosial, serta sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa tema ini khususnya untuk berdaulat, menunjukkan kemandirian bangsa dalam menentukan arah masa depan, sub-depan, serta ketahanan nasional yang kuat. Itu makna dari berdaulat. Sementara Adil menekankan pentingnya pemerataan hak, kewajiban, dan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ya, lagu kedua, Berkibarlah Benderaku. Ya, dua lagu dipersembahkan oleh tim Undang Korsik. Dimohon berdiri. Dan pemirsa pendengar, masih dari Rumah Jabatan Bupati, ikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti

0: Iya, pemirsa pendengar RRI, Andika Bhayangkara selesai menandakan berakhirnya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan untuk tiga kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, ikuti laporan komandan upacara Kapten Laut Pelaut Adi Sagita dengan lengkap tegap Komandan Kal Pulau Sangihe, Kapten Laut Pelaut Adi Sagita, NRP 2150880 Gading Pelaut.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti upacara. Bubarkan.
1: Bubarkan.
0: Ya, dijawab dengan tegas. Sekaligus ucapan terima kasih dari Inspektur Upacara, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari SMB, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 untuk tingkat kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita ikuti penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Rang. Tegak senjata. Rang.
0: Inspektur. Pemirsa dan pendengar,
3: meninggalkan tempat upacara.
0: Inspektur upacara, ya, Bupati Kepulauan Sangihe turun dari gedung utama memberikan ucapan selamat kepada Komandan Upacara Kapten Laut Pelaut Adi Sagita. Ya, luar biasa. Bupati Kepulauan Sangihe sebagai Inspektur Upacara berikan salam hormat kepada seluruh peserta upacara, baik TNI Polri maupun Korpi dan juga siswa pelajar pramuka, mahasiswa. Baikkan hormat dari Inspektur Upacara Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dan perwira upacara sudah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara dan Bupati sudah bergabung bersama dengan sudah menyapa tangan dengan Wakil Bupati selesai. Dan sudah menuju ke tempat yang sudah disiapkan berturut-turut Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda bersama dengan istri masing-masing, pejabat PMK Sangihe juga pejabat vertikal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan saudara pendengar, sekali lagi di ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia

operator kayak Lucas, operator Nyeti Manehede, operator Bila Rompas, PPD Patria, Sandika driver Penando, penanggung jawab Kepsta Victor Wianus, SSI, ketua tim pemberitaan Mary Sasenga Eskom, ketua tim siaran Martin Montong Isos, ketua tim TMB Andre Poyao, AMD Cap, AMD, dan ketua tim TMB Arjun Nurdin, ketua TMB, ketua tim LPU Fitriya Rusdi. Kami bertugas, terima kasih, dan kita jumpa sebentar sore pada upacara penurunan. Terima kasih, sekali merdeka, tetap merdeka. Kembali ke studio.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari Papanuhung Tampungang Rawo atau dari Rumah Jabatan Bupati. Saat ini di menit ke-52 lepas dari pukul 9, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna. Dan sebagai informasi untuk Anda pendengar RRI, pada pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah nanti kami juga akan menyiarkan secara langsung detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka Jakarta pada pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini semakin meriah dengan dukungan teknologi siaran langsung. Layar raksasa dan pemanfaatan drone dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat yang menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan. Di kawasan Monumen Nasional, sejumlah layar berukuran besar dipasang di titik-titik strategis Senin 17 Agustus 2026, di mana layar tersebut menayangkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kirab pengantaran bendera pusaka hingga upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Masyarakat juga dapat menyaksikan prosesi kirab bendera dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka melalui layar besar tersebut. Fasilitas ini memudahkan warga yang hadir dalam jumlah besar untuk tetap mengikuti setiap rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Tidak hanya di Monas, layar serupa juga tersedia di sejumlah titik sekitar Istana Merdeka. Kehadiran layar tersebut memungkinkan juga masyarakat menyaksikan momen sakral meski tidak berada langsung di lokasi utama upacara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, saat ini kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun.
1: Tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Yeah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
2: Yeah. Jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
2: Okay, ya, dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
2: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket, kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
2: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
2: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
2: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
2: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu iya. Tiketnya.
2: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
2: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana, iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. 3 matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia.
2: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
2: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan untuk seluruh tamu undangan.
2: Dan Gita Bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan. Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian yeah. TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
2: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
2: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,

0: istana ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Dan ini menarik ya, Pak Renita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum upacara dimulai. Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanahkan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi Inspektur Upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah Komandan Upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya Perwira Upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para Dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang di

0: Disebut sebagai Indonesia berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembabaki, dan pembabaki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembabaki yaitu 18 Janet Hekboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

kepada Inspektur Upacara.

0: 大哥，收着刀！
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara
4: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menggunakan kembang melati.
1: Oke.

0: saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹文正到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan kebesaran proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana ghafirlana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami itu, ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang, dan penarik, yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Sudah diserahkan Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati namun pasti bendera sudah tenggelam, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula, dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya, kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 哥，三家大。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan delapan atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan delapan.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka, pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta, dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua, orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya, bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda.
1: Dan tanda-tanda
2: tutup.
1: Tanda bahwa acara itu dimulai selesai. Tapi acara peringatan detik si ini selesai dilaksanakan sebetulnya tidak sampai. Nah, setelah upacara itu selesai dilaksanakan ada sejumlah ting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk yang podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
5: Balik
2: jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara di istana atau acara
1: karena lagu-lagu bahana Nusantara ini ditunggu juga oleh seluruh tamu. Nah, para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dari berbagai sekolah ada di Indonesia dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Ya. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Iya. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 56 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan pendengar kita, saya akan hadirkan ya di Pro 1 RRI Tahuna dengan satu informasi sebelum kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Dan pendengar, untuk informasi kita kali ini di program tahunan siang ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Tienpas meminta narapidana dan anak binaan memanfaatkan remisi dengan mempertahankan perubahan positif setelah menjalani pembinaan. Perubahan positif diharapkan terus dijaga narapidana dan anak binaan saat kembali bersama keluarga serta berbaur di masyarakat. Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Tienpas, Masudi, menyebut remisi menjadi kesempatan warga binaan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan membawa perubahan positif. Ia berharap perubahan yang dibangun selama pembinaan terus dipertahankan setelah warga binaan kembali menjalani kehidupan bermasyarakat. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Terus jaga perubahan yang sudah dibangun selama menjalani pembinaan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas Arsenal kemenangan terbesar mereka di Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2004. Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, and obviously with it
1: yang diraih dan keberhasilan meraih trofi di musim Manchester City, Enzo Maresca khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier. Telah mencuari Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Florian dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
2: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua. Nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi.
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, peringatan 28 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan di tahun yang siang ini, pendengar, saya akan hadirkan informasi ke ruang negara Anda di siang hari ini. Celine Olivia Apriani Teo menjadi salah satu anggota Paskibraka Nasional 2026 yang mendapat tugas penting dalam upacara HUT RI ke-81. Pelajar asal Kalimantan Barat tersebut dipercaya sebagai pembawa baki dalam upacara di Istana Merdeka Senin 17 Agustus 2026. Selain merupakan siswi SMK Negeri 5 Pontianak yang terpilih mewakili Kalimantan Barat dalam Paskibraka Nasional 2026. Ia menjadi bagian dari tim Paskibraka yang mengusung nama Indonesia Berdaulat. Melansir berbagai sumber, Selain merupakan putri dari Intonius dan Anastasia. Ia terpilih bersama Mirza Rafi Nafazani untuk menjadi perwakilan Kalimantan Barat pada tingkat nasional. Selain menjadi satu dari 76 pelajar yang terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional 2026. Para anggota tersebut berasal dari 38 provinsi setelah melewati rangkaian seleksi secara berjenjang. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ya, berikan 42 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan informasi selanjutnya di tahunan siang ini. Sebentar, pada pukul 13 kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, di program acara musik tradisional dan budaya. Kereta Kencana Garuda Prabayeksa menjadi bagian penting dalam prosesi kirab bendera, pusaka, dan teks proklamasi. Kereta tersebut digunakan untuk membawa dua benda bersejarah dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Garuda Prabayeksa digunakan dalam kirab pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan naskah asli teks proklamasi menuju Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayeksa memiliki makna khusus gabungan dengan dua dari Praba yaitu Terang dan Yekasa yang berarti besar. Nama tersebut berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda Prabayeksa merupakan kereta kencana yang dibuat secara khusus di Sleman, Yogyakarta. Kereta tersebut dibuat untuk digunakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 2025. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Ya, pendengar 11 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan temani dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dan untuk informasi kita kali ini di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda dengan informasi dari Loksmawe. Denting musik dan lenggak kerak tari menjadi warna tersendiri dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Loksmawe. 5 siswi SMP Negeri 1 Loksmawe tampil membawa tari kreasi Jompa Idang Melape, menyuguhkan perpaduan seni tradisi Aceh dan pesan kuat tentang persatuan pada Senin 17 Agustus 2026. Penampilan tersebut bukan sekedar hiburan di tengah suasana perayaan kemerdekaan. Setiap gerakan tari membawa cerita tentang semangat masyarakat Aceh yang hidup dalam kebersamaan, gotong royong, saling membantu dan menjaga kekuatan persaudaraan. Tari Jompa Idang Melape terinspirasi dari tradisi Idang Melape yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah karya tari kreasi. Di tangan para pelajar, nilai-nilai budaya itu dikemas lebih segar, dinamis dan dekat dengan semangat generasi muda. Informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar, 30 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program acara musik tradisional dan budaya, setiap 17 Agustus, suasana di lingkungan masyarakat biasanya berubah menjadi lebih ramai. Bendera merah putih, umbul-umbul, dan berbagai hiasan kemerdekaan mulai menghiasi jalan kampung hingga halaman rumah. Lapangan pun dipenuhi warga yang datang untuk mengikuti atau sekedar menyaksikan perlombaan. Tawa dan sorakan penonton menjadi bagian yang hampir selalu terdengar saat peserta berusaha memenangkan permainan. Namun di balik keseruannya, Lomba 17 Agustus juga memiliki cerita dan nilai yang menarik. Beberapa permainan bahkan sudah menjadi tradisi yang terus dilakukan dari tahun ke tahun. Panjat pinang menjadi salah satu lomba yang paling identik dengan perayaan kemerdekaan. Peserta harus memanjat batang pinang yang dibuat licin untuk mengambil hadiah yang dipasang di bagian atas. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar

buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menanti untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jagalah integritas, jadilah generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.
2: Selamat siang pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Senin 17 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sange Michael Tungari resmi mengukuhkan 30 peserta paskibraka terbaik sebagai persiapan pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Sabtu 15 Agustus 2026.
1: Pengukuhan ini adalah pernyataan tanggung jawab moral bahwa kalian telah dipercaya menjadi bagian dari generasi muda yang membawa nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan tentunya Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari resmi mengukuhkan 30 peserta paskibraka terbaik sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Sabtu 15 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi putra-putri terbaik Sangihe setelah mengikuti rangkaian seleksi, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan secara disiplin untuk menjalankan tugas kenegaraan secara profesional. Bupati Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan, pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan pernyataan tanggung jawab moral karena mereka dipercayakan membawa nama baik keluarga, sekolah, daerah, serta bangsa dan negara Indonesia tercinta. Menurutnya, tugas paskibraka bukan hanya mengibarkan bendera, tetapi menjaga nilai sang merah putih yang menyimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, daerah, air mata, serta cita-cita bangsa bagi generasi masa depan.
1: Pada adik-adik paskibraka yang saya banggakan, pengukuhan yang kalian ikuti malam ini bukan sekedar acara seremonial. Pengukuhan ini adalah pernyataan tanggung jawab moral bahwa kalian telah dipercaya menjadi bagian dari generasi muda yang membawa nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan tentunya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingatlah, tugas kalian bukan hanya mengibarkan bendera, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam sang merah putih itu sendiri. Di balik kibaran bendera itu terdapat sejarah yang panjang. Bangsa ini, pengorbanan darah dan air mata para pahlawan, dan cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
3: Selain itu, para paskibraka diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, kekompakan, dan ketulusan, sehingga prosesi pengibaran bendera berlangsung hikmat serta mencerminkan semangat kemerdekaan bangsa secara nyata. Jumal Johanis melaporkan.
2: Bupati Michael Tungari menitipkan pesan kepada 30 paskibraka yang dikukuhkan menjaga integritas serta menjadi generasi muda yang jujur dan bertanggung jawab.
1: Jagalah integritas, jadilah generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menitipkan pesan kepada 30 paskibraka yang telah dikukuhkan agar menjaga integritas serta menjadi generasi muda jujur, bertanggung jawab, dan terpercaya. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan sambutan kepada upacara pengukuhan paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026. Tungari juga mengingatkan paskibraka untuk tidak pernah mengorbankan kejujuran demi kepentingan sesaat. Menurutnya, integritas menjadi modal penting dalam membangun karakter dan masa depan generasi muda Sangihe. Selain itu, ia juga meminta paskibraka menjaga disiplin selama pelatihan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, rumah, maupun lingkungan masyarakat.
1: Hal yang ingin saya ingin titipkan kepada kalian, pertama, jagalah integritas. Jadilah generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Jangan pernah mengorbankan kejujuran demi kepentingan sesaat. Kedua, jagalah disiplin. Disiplin yang kalian pelajari selama proses pelatihan, jangan berhenti pada tugas sebagai paskibraka. Bawalah disiplin itu ke sekolah, ke keluarga, di rumah, dan masyarakat, dan ke masa depan kalian.
3: Tungari berharap 30 paskibraka mampu menunjukkan bahwa generasi muda Sangihe memiliki karakter kuat, berprestasi, bersemangat kebangsaan, serta siap berkomitmen bagi daerah dan bangsa Indonesia tercinta. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. 82 warga binaan lapas kelas 2 Tahuna mendapat remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Negara juga memberikan remisi umum kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan.
3: Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat menyerahkan surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 82 warga binaan Lapas Tahuna. Penyerahan revisi tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Lapas Kelas 2B Tahuna Senin 17 Agustus 2026. Pejabat Sekda Yohanes Pilat saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan remisi umum yang diserahkan hari ini sesuai dengan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Ia mengatakan remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan.
4: Pada hari ini, negara juga memberikan remisi umum kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan saudara dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan. Bagi saudara yang memperoleh pengurangan masa pidana dan masih harus melanjutkan pembinaan, ikutilah seluruh program dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas diri.
3: Diketahui dari 82 warga binaan penerima remisi, sebanyak 80 orang mendapatkan remisi 1 dengan rincian masa pengurangan pidana berbeda-beda. Sebanyak 15 warga binaan memperoleh remisi 1 bulan, 18 orang penerima 2 bulan, dan 13 orang mendapatkan remisi selama 3 bulan. Dan selanjutnya, 16 warga binaan memperoleh remisi 4 bulan, 10 orang mendapatkan 5 bulan, serta 8 orang menerima remisi 6 bulan. Sementara yang memperoleh remisi umum 2, masing-masing pengurangan masa pidana 2 bulan dan 6 bulan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Pengurus Veteran Kabupaten Kepulauan Sangihe mengajak generasi muda mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
5: Pesan untuk generasi muda, semoga akan datang lebih memaju dan lebih memberikan kemeriahan bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu perayaan akan datang.
6: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk terus mengevaluasi pelaksanaannya dari generasi ke generasi. Begitu juga bagi para veteran yang turut terundang dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI memiliki makna yang mendalam. Hal itu dikatakan Ketua Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Sangihe Edison Lombonaung saat mengikuti HUT RI ke-81 di Rumah Jabatan Bupati. Menurutnya sebagai veteran, momen ini mengenang jasa para pahlawan dengan mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan. Di alam merdeka saat ini terpinta bagi generasi sekarang, terlebih generasi muda, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
5: Lihat situasi masyarakat di Sangihe ini cukup berkreasi menghadapi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dan semangat yang tinggi menghadapi hari ulang tahun ke-81 ini. Semoga hari-hari akan datang. Pesan untuk generasi muda, semoga akan datang lebih memaju dan lebih memberikan kemeriahan bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu perayaan yang ke-82 akan datang.
6: Ketua Veteran menambahkan, berbeda perjuangan di masa lampau, generasi muda saat ini dengan kreativitas dan inovasinya mengisi kemerdekaan. Ia yakin generasi sekarang dan akan datang akan lebih baik dengan era kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. Anton Lahaube melaporkan.
2: Berita terakhir, kehadiran negara di wilayah perbatasan sangat untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
7: Ya, ini tentang bukan juga sebuah upacara seremonial belaka, tapi bagaimana negara hadir.
8: 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2006 bukan hanya sekedar angka yang dilaksanakan melalui upacara bendera. Bukan juga tentang upacara bendera yang dilaksanakan secara seremonial belaka, tetapi bagaimana negara hadir di wilayah perbatasan. Pernyataan ini disampaikan Andika Gahansa, pedagang Pasar Tobok Tahuna, memaknai HUT 81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2006. Menurut Andika, di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kehadiran negara di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
7: Ya, ini tentang bukan juga sebuah upacara seremonial belaka, tapi bagaimana negara hadir di perbatasan tentunya dengan berbagai macam sektor yang saya pikir krusial di daerah perbatasan. Ada di pendidikan, fasilitas kesehatan, kestabilan harga pangan, di mana tentunya berbeda antara daerah perbatasan dengan Jawa.
8: Kehadiran negara melalui kapal tol laut sangat diperlukan di wilayah perbatasan untuk mengatur pasokan harga pangan sehingga sama dengan harga di Pulau Jawa. Tidak hanya pasokan pangan, Andika juga meminta pemerintah memperhatikan jaringan internet yang ada di wilayah perbatasan. Alasannya, gangguan jaringan internet yang terjadi di wilayah perbatasan sangat merugikan masyarakat, amat terlebih pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Ia menambahkan, HUT RI ke-81 tahun, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mencerminkan tekad bangsa untuk mandiri, mewujudkan pemerataan kesejahteraan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Michael Tungari menitipkan pesan kepada 30 paskibraka yang dikukuhkan menjaga integritas serta menjadi generasi muda yang jujur dan bertanggung jawab. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Musa menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan pendengar di manapun Anda berada, kali ini saya akan lanjut kebersamaan kita di program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara Prodangdut untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009.

Baik, pendengar sudah ada yang gabung Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Pro Dangdut, halo. Oke, bisa dicoba.

0: Baik, kembali saya terima telepon Pro Dangdut. Halo, selamat siang menjelang sore. Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Irman di Parigi Sulteng.
0: Oke, silakan.
1: Ini kalau boleh ada lagunya Adi Nesti.
0: Adi?
1: Adi Nesti.
0: Judulnya lagu apa?
1: Bukan Tanda Jasa.
0: Bukan Tanda
1: Jasa.
0: Oke, saya cari dulu ya. Ada kirim-kirim salam dulu.
1: Salam-salamnya yang buatnya yang lagi siaran Mbak Umi di studio, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang lagi menuntut juga, ada siapa namanya sih, ada Bapak Udo, Isa di Merungi, ada juga Winda bersama Pak Guntur, juga Asri di Luti Mutsusel, serta untuk semuanya saja.
0: Ya, ini lagu baik. Ini lagu dangdut, Abi Ngesti.
1: Iya, lagu dangdut.
0: Oke, baik.
1: Oke, itu saja. Makasih. Salam ke dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di belakangnya Irman di Parigi Sulteng yang mau bergabung silakan di line telepon 0812 5503 8009.

Baik, kembali saya terima lagi telepon. Prodangdut, halo. Prodangdut. Halo. Baik, dicoba kembali. Mungkin lagi ada gangguan jaringan ya. Jadi Anda bisa coba lagi di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program Prodangdut ini, kami akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan juga bahwa kami akan hadirkan siaran langsung upacara penurunan bendera

penurunan bendera ya, langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Baik pendengar, kalau udah nih gabung, kita akan dengarkan lagu yang diminta oleh Irman yang ada di Pargi Sulteng ya. Ada Abi Mengesti dengan Bukan Tanda Jasa. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Ya, peringkat kembali lagi saya terima lain telepon Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Bapak Ari di Akembuala.
0: Oke, silakan Bapak Ari.
1: Dari lagu jodul ya.
0: Lagu apa?
1: Goyang patah-patah.
0: Bagoyang patah-patah. Oh itu ya. Kalau ada itu lagu Ambon itu nggak ya. Bisa. Ini lagu-lagu dangdut. Nggak ada ini Bagoyang patah-patah judulnya ini. Ya nyanyi penyanyinya aja dulu biar didapat lagunya.
1: Ini kan irama dangdut.
0: Goyang patah-patah dari siapa ini? Oh, ini lagu Ambon ini Faris Adam goyang patah-patah, body patah-patah.
1: Kalau begitu ganti dong. Katakan padanya aku rindu.
0: Oh. Katakan padanya aku rindu. Oh, ini rindu judulnya. Katakan padanya aku rindu, ini rindu. Oke, okay, baik.
1: Kirim ke dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Kirim ke buat Mbak Ajija yang sedang bertugas. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Serta sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin, amin, ya
1: Allah. Yang baru lewat tadi, ada Irman di Perigi mau tongkang, baru ada Bapak Opok di Matutuang, Bung Nusa sekeluarga Inakareng, Mama Iki di Bukit Timur, Pak Imam Fandi berada di Rimbalo, dan Opa Bilgis di Naha, baru ada Anissa di Moronge, di alamat yang sama ada Linda bersama suami tercinta, Bapak Guntur, Bapak Pandi di Beha, Bapak Udo di Torendano. Terima kasih Bapak Udo, tadi malam sudah berkenalan dengan Bapak Ari dalam acara Sweet Memory. Ini adalah satu silaturahmi yang baik di antara kita, walaupun hanya melalui udara. Baru kita naik ke puncak di atas, yeah. Ada Boy di Bahambang, Mama Ade Afif di Tore yang di Tora, Bungke di Boy Bawangkulu. Kita turun ke Daripa, ada Mama Faizan, Babuk Nis di Bira, baru ke Tamaku ada Icuk, Kristian Nasrani. Ada juga turampe keluarga di sana, ibu guru yang akrab disapa Mami Vera Baramuli di Naga 1. Baru kembali ke Tahuna, di Tidore ada Anwar Abu Saeng, kita ke sahabat lama itu. Baru ada Ibu Halima di Tidore Tengah bersama suami tersayang Bung Ense. Ibu Halima ada salam dari Mama Ece. Baru ada Jubair Abu Saeng juga di sana. Yang dulunya Jubair Abu Saeng ada di bersama kami di Akembuala. Namun setelah istri tersayangnya telah berpulang ke Rahmatullah, maka beliau sudah kurang dapat lihat di Akembuala. Mungkin sudah kembali ke Tidore. Baru ada Putra Makassar di Tunggeng Hoade. Apa karir Bami? Baju-baju. Baru Ma Iyo di Apes, Ayah Yanis di Manente, di komplek yang sama ada Bung Agus. Lalu pula di Mahena ada Bapak Ungke. Semua-semua jo para pencinta Pro Dangdut di mana saja berada, semoga sehat-sehat selalu

0: Di belakangnya Bapak Ari, Pro Dangdut. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Ya, selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Asri, silakan.
1: Mau request lagu dulu, request lagunya Aku Tak Mampu.
0: Dari?
1: Dari Irnawati.
0: Irnawati, Aku Tak Mampu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kirim. Ada Mke, Ucuk, ada Pak Udo, Pak Pandi, Pak Belki, Super Makassar, Merwan di Medan, ada Bobby, Boy, ada siapa lagi, ada Nisa, Nova, Winda, ada Mopo Arki, ada Mok Persuan, ada Kurey, Mama Iti, Mama Enal, Mok Lawo, lagunya ada.
0: Dari Mirnawati ya?
1: Iya. Yeah.
0: Bukan Tak Mampu, ini atau Aku Tak Mampu? Bukan Tak Mampu saya?
1: Iya, yeah, Bukan Tak Mampu.
0: Oke, baik.
1: Iya, yeah, terima kasih banyak. Sampai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, peringkat kalau belum gabung kita dengarkan lagu dari Parita Arja Inyar Rindu sama Mirnawati Bukan Tak Mampu. Selamat siang jelang sore buat Papa Ari yang ada di Ikan Buala dan juga Asri di Sulawesi Selatan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Ajo da kawai si ku haga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodoh amat lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangar tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli ni apa iku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali the mall.
1: Hagalan yang ngabeli kok kajongkok.
0: Alah mak mampu mah wat kutis injes mahal mahal gani. Harga pandai gua pirak ganse. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal. Lo niku sih.
0: Ih mau jadi ku cancang kon. Jadi ku cancang kon jasa kabek tebang kena tano di bah.
1: Tumbai, mak takut-takut bapak ini sama tobat-tobat sombong nena uzubillah min zalik amit-amit ngutang-ngutang aneh sepenting kelihatan glamor kini muat tuh
0: kasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau boleh lagi hitung ya ngembeli kau enggom nih. Ya, walaupunnya juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mau ngedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Ya, mendingan sudah 7 menit lepas dari pukul 15. Kembali lagi kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung silakan di line telepon. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Wawu Ica.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Oh, Mas Ella di Tapuang, Wawu.
0: Oh, Mas Ella, silakan.
1: Wawu Ica, DC lagu Satu Untuk Satu.
0: Oke, baik.
1: Pertama buat Wawu Ica, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru mau kirim juga ada Mama Wawu di Tapi Dua, ada Usut di Tamako, lalu semua-semua aja pendengar, penggemar Pro Dangdut di mana saja berada, salam Pro Dangdut. Begitu okay. Wawu Ica, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, kembali selamat sore buat Oma Sela di Tapua.

Ya, peringat nampaknya lain telepon belum ada gabung kembali. Kita dengarkan lagu dari Obi Mensak, Satu Untuk Satu. Lagu ini yang diminta oleh Oma Sela yang ada di Tapua. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali saya buka line telepon di 0812-5503-8009. Prodang Dut, halo.
1: Halo, Prodang Dut.
0: Iya, Prodang Dut dengan siapa di mana ini?
1: Mama Nadi ditolak, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
1: Kirim juga ada Mama Depa Isan. Ada mama, ada mama Ungke, ada mama De Avi, Kak Ucup, itu juga, Kak.
0: Oke, lagunya?
1: EP lagu, Gupu Tetangga.
0: Oke, Gupu Tetangga.
1: Itu juga, Mas Sore.
0: Terima kasih buat Mama Nadi di Tola Tabut. Di belakangnya Mama Nadi. Ya, terputus. Dicoba kembali.

0: Sudah digabung Pro Dangdut, halo selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bu.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Mama Poriswat ini di Biru.
0: Oke, silakan Mama
1: Por.
0: Dengan Aziza ini ya?
1: Oh, aduh selamat sekali, Bu.
0: Iya.
1: Petang ini DP siaran bisa sekali, Bu.
0: Oh, maksudnya ada DP siaran tapi kurang jelas ya?
1: Ada, market kecil sekali, Bu ini.
0: Oh, ada monitor pakai ini ya, radio monitor di FM berapa ini?
1: Iya, radio, Bu.
0: Iya, di FM berapa ini? Frekuensinya berapa? Kalau
1: berapa ya?
0: 105 ya?
1: Iya, 105.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasinya ya. Kalau di Biru, ya, suaranya kecil ya?
1: Iya, kecil sekali kumpas touring, Bu. Dari tanggal 26 menghilang ini suara radio nanti. Tuh, baru 3 hari ini, Bu, Pak, ada.
0: Oh, iya. Oke, nanti dikasih tahu ya. Terima kasih informasinya ya, di Biru.
1: Iya, bikin salam, Jo. Buat kamu lagi tugas, selamat tugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Oh, kirim salam, Jo, buat Mama Dea. Mama Dea lagi ada siaran kata di atas, Bu.
0: Iya, belum ada siaran soalnya jalan menuju ke tempat pemancar kami itu lagi ditutup.
1: Iya, buat adik Afif, buat Opo Ucup, buat Bapak Pandi, dengan semua-semua aja, Wawu.
0: Oke, baik.
1: Iya, Wawu, Santa Hoki, kalau masih boleh.
0: Santa Hoki apa judulnya?
1: Tanpa hoki kalau masih boleh.
0: Oke, baik.
1: Ya, oke, bagi sejauh. Selamat bertugas.
0: Terima kasih buat Mama Poriswati Biru.

0: Ya, peringat kembali saya terima lain telepon Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Prodangdut.
0: Iya, silakan Papa Fandi.
1: Oke, pertama-tama buat terampil selamat bertugas sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru yang selewat tadi ada Mama Pawusan Paisan, Mama Ungke, baru di Upul ada Ucup, ada Putra Makassar, Mama Enal, Mama Wawu KB2, dan semua-semua juga pendengar kurang di mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Iya, baik.
1: Jadi lagu Wawu, Rena.
0: Rena, dari Trio Ambisi?
1: Trio Ambisi.
0: Baik.
1: Oke, begitu jauhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papa Fandi di Bahatabu. Ya, pendengar, kalau boleh... Oke, sudah berdering kembali. Prodangdut, halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mayrona.
2: Ya.
0: Oke, silakan.
2: Lagu dari ini mumpung kelas 17 nih, Mbak. Mbak. Lagunya dari Ona Sutra, Taman Asmara.
0: Taman Asmara. Oke.
2: Salam-salamnya pertama banyak Mbak Jija, semoga tuntas ya kesehatan. Baru banyak Mawa, Mak Di Api, Mak Luna, Mak Miss, ada Nova, ada Nisa, ada Asri, ada Winda, Pak Udo, dan semua dalam para pecinta perodang di siang hari ini, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih Mbak sama tugas yang tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja dengarkan tiga lagu dari Bella Nova, Rumput Tetangga, Santa Hoki kalau masih boleh, sama Trio Ambisi Rena. Lama sore buat Mama Nadi yang ada di Tolotabut, Mama Opo Resort di Biru, terus ada Papa Fandi di Bahatabut juga. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

0: Ya, peringat 44 menit lepas dari pukul 15, kembali lagi saya terima line telepon di 0812-550-3809. Perodangdut, halo. Perodangdut. Perodangdut. Oke, bisa dicoba kembali. Perodangdut, halo. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Ungke di Tabut, Kak.
0: Oke, silakan Mama Ungke.
1: Kim salam jo buat Kak lagi bertugas. Kim jo ada Mama Faisan, Mama Nadir, Boy, Pak Pandi itu jo Kak DP lagu. DP lagu Bella Agustin, Kak, selamat ulang tahun. Wow, Mama tersayang, Kak.
0: Bella Agustin, selamat ulang tahun.
1: Iya, Kak, itu okay. itu Jo, Kak, selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Mama Ungke di Tabut. Di belakangnya Mama Ungke yang mau bergabung, silakan di line telepon.

0: Ya, sudah digabung lagi Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Papa Udo. Silakan.
1: Terima salam juga buat Bapak yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Tadi siapa mau ada masuk?
0: Mama Ungke di Tabut.
1: Ada Mama Ungke, ada Bapak Pandi, ada Wabu Anissa, Bu Hinda, ada Asri, ada Irman, ada Pak Deo, ada Bapak Ari, semua aja pengumar perdandu di mana saja berada, dapat salam dari Sopo Udo.
0: Oke.
1: Okay. DC lagu Ikan Manis. Oke,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, Papa Udo tadi merupakan penelpon terakhir ya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan pendengar, Anda tetaplah bersama kami di Pro 1 Air Rally Tahunnya. Kita lanjut di tahunnya sore ini juga. Kami akan hadirkan siar langsung Badai Penurunan Bendera di Papanung Rumah Jabatan Bupati, dan juga siar langsung penurunan upacara bendera juga dari Istana Merdeka Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita akan dengarkan 3 lagu. Ada Haji Ono Sutra di Taman Asmara. Terus ada lagu dari Bill Agustin, Happy Birthday. Dia juga Bidingkan Hitam Manis. Selamat sore buat Mama ada Mayrona ya di Medan. Terus ada Mama Ungke di Tabut dan Papa Udo di Torendano. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat mendengarkan, dan salam Pro Dangdut.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan kembali hadirkan informasi kewarganegaraan Anda dari portal kami di rri.co.id. Dan untuk informasi ini, kami akan hadirkan ya sambil kita akan menanti mengikuti jalannya siang langsung untuk Badi penurunan bendera pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih menanti pendengar di saat ini. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian memimpin upacara HUT ke-81 RI di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, Senin 17 Agustus 2026. Dalam amanatnya, Mendagri mengaku bersyukur dapat hadir bersama masyarakat Manggarai Timur. Menurut dia, meskipun wilayah itu termasuk yang terdampak gempa, mari ada hikmah yang bisa dipetik dari musibah tersebut. Bencana di satu sisi memberikan pengalaman pahit dan penderitaan bagi kita semua. Namun orang Inggris mengatakan every cloud has a silver lining. Setiap masalah ada hikmahnya. Mantan Kapolri itu mengapresiasi upacara yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan menurut dia, pembangunan sumber daya manusia SDM di sana terbukti berhasil jika melihat petugas upacara yang berbadan tinggi. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, kita akan menanti untuk mengikuti jalannya siang langsung obadi penurunan bendera di Papanungur Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk siar langsung upacara penurunan bendera dari Papanuho Rumah Jabatan Bupati, Anda bisa ikuti lewat Pro 2 di FM 92 MHz. Sekali lagi,

Untuk siaran langsung upacara penurunan bendera Sang Merah Putih langsung dari Papanuhung, Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anda bisa ikuti lewat Pro 2 di FM 92 MHz. Selagi Anda bisa ikuti di Pro 2 RRI Tahuna di FM 92 MHz. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Tahuna, kita akan ikuti bersama untuk Lintas Maguta.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, dan inilah Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Senin 17 Agustus 2020. Lengkap selengkapnya akan disampaikan bersama saya Aziza Abusai. Informasi pertama dari RRI Manado, upacara detik-detik proklamasi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Utara berlangsung hikmat ditandai dengan pengibaran bendera merah putih. Berikut laporan Bobby Sambika.
1: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tingkat provinsi di halaman kantor gubernur Jalan 17 Agustus Manado. Upacara yang berlangsung hikmat ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari SMA Sederajat di Sulawesi Utara. Pembaca teks proklamasi dipercayakan kepada Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Kepada wartawan, Gubernur Julius Silvanus seusai upacara mengatakan peringatan HUT proklamasi menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya proklamator yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tentunya kita sekarang wajib meneruskan, ya, makna dari kemerdekaan itu. Tentunya kita sebagai penerus akan melanjutkan perjuangan saudara-saudara kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului, untuk mari kita sama-sama majukan Sulawesi Utara, memajukan Indonesia, ya, tentunya tidak sendiri kita pemerintah, tentunya bersama-sama dengan komponen lainnya termasuk kalian para media, ya.
1: Kekanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara Haji Ulias Taha yang dipercayakan membawa doa saat upacara memberikan apresiasi kepada masyarakat Bumi Nyiur Melambai yang terus mendukung astacita presiden, salah satunya kerukunan antar umat beragama yang terbina dengan baik di daerah ini.
3: Kita bersyukur bahwa Indonesia diberikan kedamaian oleh Allah melalui tentu usaha-usaha dan ikhtiar daripada kita semua, terutama bagaimana kita bisa membangun dan melaksanakan astacita daripada Pak Presiden menjaga kerukunan umat beragama. Alhamdulillah dari tahun ke tahun indeks kerukunan umat beragama semakin naik, yang tahun ini kita sudah masuk pada angka 81%. Kemarin kita 79 dan alhamdulillah ini naik. Olehnya itu momentum ini tentu kita syukuri agar bangsa kita tetap aman, harmoni, rukun dalam rangka untuk menjadikan Indonesia maju, adil dan makmur.
1: Tema resmi peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Makna berdaulat menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk berdiri kokoh dan mandiri di atas kaki sendiri. Adil, pentingnya pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sementara makmur menggambarkan cita-cita tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Nusantara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Ratusan narapidana dan anak binaan di Provinsi Gorontalo mendapatkan pengurangan masa pidana pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Remisi diberikan sebagai reward kepada narapidana dan anak binaan yang terus berusaha berbuat baik, memperbaiki diri serta mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Andi Sanga menurunkan laporannya.
4: Sebanyak 666 narapidana dan anak binaan dari 4 lembaga pemasyarakatan dan 1 lembaga pembinaan khusus anak di Gorontalo mendapatkan remisi umum atau pengurangan masa tahanan pada momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 19 orang diantaranya menerima remisi umum 2 dan dinyatakan langsung bebas, sementara 647 lainnya mendapat remisi umum 1 dengan besaran pengurangan masa tahanan bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Penyerahan remisi dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Gorontalo Bambang Haryanto kepada 6 perwakilan warga binaan di Lapas Kelas 2A Gorontalo siang tadi. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Gorontalo Bambang Haryanto mengatakan, warga binaan yang mendapat remisi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berkelakuan baik, rutin mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di dalam lapas, serta telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan.
5: Jumlah keseluruhan ada 666 warga binaan dan anak binaan. Itu dan yang memperoleh remisi umum 2 atau yang langsung bebas ada 19 orang. Yang 9 orang ada di lapas Kelas 2 Gorontalo. Selebihnya dibagi ke beberapa lapas yang ada di Provinsi Gorontalo.
6: Pak, untuk 19 yang langsung bebas, apakah ada program atau pendampingan khusus yang dilakukan oleh Ditjenpas sendiri, Pak?
5: Ada, nanti akan dilakukan pendampingan oleh teman-teman kami di Balai Pemasyarakatan. Ya. Mereka nanti dibina oleh para pemimpin kemasyarakatan di lapas.
4: Pemberian remisi umum pada momentum HUT Kemerdekaan Indonesia disambut antusias oleh para warga binaan. Jemi Tangahu, salah satu narapidana yang menerima remisi umum 2 dan dinyatakan langsung bebas, mengaku sangat senang karena dapat menghirup udara bebas lebih cepat dari masa pidana yang masih tersisa 6 bulan.
7: Yang pasti senang.
8: Senang ya.
7: Sebenarnya sudah berapa lama menjalani?
9: 2 tahun.
7: 2 tahun.
9: Pak, difonis berapa tahun?
10: 2 tahun 6 bulan.
8: Rencananya setelah bebas bagaimana, Pak?
10: Belum tahu
8: ya.
7: Selama di sini apakah mendapatkan semacam pembinaan?
10: Iya.
11: Pak, setelah bebas ini kira-kira yang pertama ditemui siapa, Pak?
10: Orang tua.
4: Remisi dan pengurangan masa pidana merupakan wujud nyata sikap negara sebagai reward kepada narapidana dan anak binaan yang terus berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Seluruh warga binaan yang menerima remisi diharapkan dapat terus mempertahankan sikap dan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Sementara mereka yang telah selesai menjalani masa pidana dan dinyatakan bebas diharapkan dapat kembali berbaur dengan masyarakat. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Sayang Johannes Pilat menyerahkan surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 82 warga binaan Lapas Tahuna dalam upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jumel Johannes menurunkan laporannya.
13: Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe Johannes Pilat menyerahkan surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 82 warga binaan Lapas Tahuna. Penyerahan revisi tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Lapas Kelas 2B Tahuna Senin 17 Agustus 2026. Pejabat Sekda Johannes Pilat saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan remisi umum yang diserahkan hari ini sesuai dengan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Ia mengatakan remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan.
14: Pada hari ini, negara juga memberikan remisi umum kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan saudara dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan. Bagi saudara yang memperoleh pengurangan masa pidana dan masih harus melanjutkan pembinaan, ikutilah seluruh program dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas diri.
13: Diketahui dari 82 warga binaan penerima remisi, sebanyak 80 orang mendapatkan remisi 1 dengan rincian masa pengurangan pidana berbeda-beda. Sebanyak 15 warga binaan memperoleh remisi 1 bulan, 18 orang penerima 2 bulan, dan 13 orang mendapatkan remisi selama 3 bulan. Dan selanjutnya, 16 warga binaan memperoleh remisi 4 bulan, 10 orang mendapatkan 5 bulan, serta 8 orang menerima remisi 6 bulan. Sementara yang memperoleh remisi umum 2, masing-masing pengurangan masa pidana 2 bulan dan 6 bulan. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pemerintah dan masyarakat rayakan ulang tahun kemerdekaan RI tahun ini melalui upacara bersama. Imbauan kepala daerah menyikapi dampak El Nino menjadi penting pada momentum tahun ini. Hendra Asa menurunkan laporannya.
15: Peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tahun di daerah Talaut dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut dan masyarakat yang ada. Upacara yang berlangsung penuh kusuk tersebut menyita perhatian, pasalnya merupakan momentum awal Bupati Weli Tita menjadi inspektur upacara. Dalam wawancara bersama RRI, Bupati mengatakan, momentum HUT TAN ini agar masyarakat daerah lebih proaktif dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya lingkungan. Di tengah Indonesia menghadapi El Nino dengan musim pancaroba ekstrim, panas berkepanjangan, khususnya menyikapi kebakaran hutan dan lahan.
16: Indonesia 81 tahun ini seluruh pemerintah tentunya saya bangga bisa menjadi hirup di acara ini. Kemudian himbauan saya cuma dalam menghadapi panas panjang ini kita harus hati-hati, apalagi dalam membuang api atau sisa-sisa rokok. Kemudian ada hutan-hutan yang udah mulai kering, jangan disengaja dibikin asap. Jadi untuk daerah pesisir juga kalau melihat keadaan ombak agak kencang, jangan melaut.
15: Sementara pada pengamanannya, Polres Kepulauan Talaut menyiapkan satu peloton pasukan untuk menjaga keamanan saat upacara detik-detik proklamasi di daerah perbatasan. Demikian dikatakan Kapolres Talaut, AKBP Dwi Yatmoko.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwi Yatmoko, STPSI KMIK, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kami juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Talaut semuanya untuk selalu menjaga kondusivitas, kemudian menjaga keamanan demi terwujudnya sebuah rasa aman kita bersama, karena mengingat Kepulauan Talaut adalah daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga kolaborasi dan kerjasama dengan instansi terkait kami harapkan terus tetap dijaga sehingga keutuhan NKRI menjadi sebuah harga mati untuk kita bersama. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia.
15: Pak, berapa? Selama jalannya upacara pengibaran bendera berlangsung sukses dilaksanakan. Dengan sejumlah kegiatan sesudahnya, pemerintah dan TNI Polri laksanakan tabur bunga kebangsaan di Pelabuhan Melengwane yang sebelumnya mengikuti upacara detik-detik proklamasi di pusat bersama Presiden Prabowo dan acara terus kenegaraan serta mengakhiri upacara penurunan bendera pada sore harinya. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam lintas Magota.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Ya, pendengar, 34 menit lepas dari pukul 17.01 informasi akan saya hadirkan. Dan sementara kita masih akan menanti untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti upacara penurunan bendera merah putih. Pendengar, dimanapun Anda berada, pemandangan menarik terlihat dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Salah satunya penampilan Hari Satria warga Bandung yang memilih mengenakan pakaian adat Madura. Hari mengaku sengaja memilih pakaian adat dari daerah lain untuk menghadirkan nuansa berbeda. Busana tersebut tetap mempertahankan unsur tradisional Madura tetapi dikemas dengan sentuhan yang lebih modern. Konsep bajunya Madura cuma biar agak lebih unik, tetap pakai kain dari Madura dibikin bagaimana biar lebih modern. Meski mengenakan pakaian adat Madura, Hari mengaku bukan berasal dari daerah tersebut. Ia merupakan warga asli Bandung yang ingin manfaatkan momentum kemerdekaan untuk mengenal sekaligus menggunakan budaya daerah lain. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Ya, peringatan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti upacara penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Merdeka Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih.
2: Oh iya, bermuter. Kan yang ini?
1: Oh iya, macet disitu. Yuk, kanan berubah, kamu lah, kanan ini.
2: Macet ini.
1: Dingin.
2: Dipatuhin.
1: Dipaksa patah tuh bang, kawal doang. Diongkek-ongkek patah.
2: Burung berubah dulu.
1: Oke, siap. Putar aja, putar aja.
2: Nah, itu. Nah.
1: Udah, bersih tuh. Masih ada? Ada itu.
3: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

わさーん、ダブル。パラルイスティラハッ。

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara

0: Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996. Lulusan Akademi Militer tahun 2018.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjut untuk siaran langsung upacara penurunan bendera, dan kita akan dikumandangkan dulu untuk azan maghrib.

0: أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Baik, pendengar, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti upacara penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Pro
2: 1. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
4: sang merah putih. Siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
3: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik penurunan
2: sang merah putih.
4: Langkah tegap, maju. Jalan. Belok kiri.
3: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak! Senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih berbat gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
3: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
4: Kepada sang merah putih

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Nafarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk formasi
0: dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8, kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap, kiri.
0: Ya, temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Kanan! Kanan!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: tegap, maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: acara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Setelah tadi kita mengikuti siaran langsung penurunan bendera merah putih langsung bersama Pro 3 Jakarta dari Istana Negara Jakarta. Saat ini 43 menit lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut dengan rangkaian musik dan informasi di malam ini.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar RRI, informasi di rri.co.id untuk malam ini. Aparatur Sipil Negara ASN Sekretariat Jenderal Setjen DPR diingatkan agar siap menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Demikian disampaikan Inspektur Upacara Setjen DPR Rusdi Hartono pada upacara HUT ke-81 RI di lapangan Kompleks Parlemen Jakarta Senin 17 Agustus 2026. Sementara itu pendengar, Jemaat Ahmadiyah Indonesia memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rangkaian kegiatan yang menguatkan semangat kebangsaan. Kegiatan tersebut menegaskan komitmen JAI memberikan kontribusi nyata bagi persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dua informasi tadi Anda bisa baca di rri.co.id. Kami juga melansir informasi seputar upacara bendera peringatan HUT RI dari perbatasan ya, dari rri.co.id. Tahuna. Pendengar, pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat menjadi pembina upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2B Tahuna hari ini Senin 17 Agustus 2026. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang memiliki makna sangat kuat bagi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Pendengar, informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, mendengar RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan menyimak cerita dalam drama radio untuk edisi siar kami di hari ini. Dan drama radio untuk edisi hari ini, pendengar, kita akan mendengarkan cerita dari RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apaannya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang? Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey
0: Sony.
1: Sony.
0: Son. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya Son, benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku... Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar RRI, informasi dari rri.co.id tahuna. Pendengar, upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di LPP RRI Tahuna menjadi momentum berkesan bagi Alexander Dalingkade. Dalam kesempatan tersebut, Alexander menerima surat keputusan atau SK pensiun yang berlaku mulai 1 September 2026. Sebelum bertugas di LPP RRI Tahuna, Alexander Dalingkade telah mengawali pengabdiannya di LPP RRI Manado sejak tahun 1996. Selanjutnya, sejak tahun 2003 ia melanjutkan pengabdiannya di RRI LPP RRI Tahuna hingga memasuki masa purna bakti. Dengan demikian, Alexander telah mengabdikan diri di lingkungan LPP RRI selama sekitar 30 tahun, menjadi bagian dari perjalanan panjang Radio Republik Indonesia dalam memberikan layanan informasi dan penyiaran kepada masyarakat. Momen penerimaan SK pensiun ini berlangsung dalam suasana penuh haru. Bagi Alexander, masa purna bakti bukanlah akhir dari silaturahmi dan kebersamaan bersama rekan-rekan di RRI. Ia menyampaikan pesan kepada seluruh rekan kerja yang masih melanjutkan pengabdian agar tetap menjaga semangat dan kekompakan dalam menjalankan tugas. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas, jaga kekompakan dan kebersamaan. Berikan yang terbaik untuk RRI dan masyarakat. Ini dikatakan oleh Alexander. Ia juga berharap seluruh insan RRI terus menjaga profesionalisme serta memberi informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Penerimaan SK pensiun pada momen HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi catatan penting dalam perjalanan pengabdian Alexander Dalingkade setelah 3 dekade menjadi bagian dari keluarga besar RRI. Ia kini memasuki babak baru sebagai purna bakti dengan meninggalkan pengalaman dan pengabdian yang menjadi bagian dari perjalanan LPP RRI Manado dan LPP RRI Tahuna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Ya, mendengar satu informasi sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia Bintang Radio kembali membuka pendaftaran bagi generasi muda berbakat hingga 30 Agustus 2026. Antusiasme masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus meningkat seiring dengan bergulirnya tahapan seleksi di tingkat Satuan Kerja LPP

0: tahunan. Sebagai bentuk motivasi para calon peserta baru, program obrolan komunitas Pro2 RRI Tahuna menghadirkan narasumber inspiratif pada Minggu 16 Agustus 2026. Hadir sebagai pembicara Gloreta Henok, juara 1 bintang radio Korwil 5 Manado Gorontalo dan Tahuna tahun 2025. Seperti apa cerita selengkapnya? Anda bisa baca di rri.co.id atau menonton siaran ulangnya di streaming Pro2 Tahuna ya. Dan untuk yang belum mendaftar, silakan bisa mendaftarkan diri Anda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Baik, pendengar RRI, kita jelang Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
1: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur,
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan, tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
4: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Pastio mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Antirasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
5: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
4: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
3: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
6: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
7: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
6: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
10: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Pokoknya seru.
10: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
11: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
12: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar setengah 12.
11: Kalau boleh tahu dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
12: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
13: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
14: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
15: Siap
16: sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
17: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
16: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
17: Tadi susah ya untuk tampil di depan?
16: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
17: Apa yang bikin kamu ragu?
16: Karena pertama kali baru datang ke sini.
17: Kamu deg-degan?
16: Enggak sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
17: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
16: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
18: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
14: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
19: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Fandi RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini top 3 ya, Mbak ya.
5: Terima kasih.
6: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: Today also marks 81 years.
8: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
9: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
8: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
9: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
8: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
10: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dogstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
11: Indonesia, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
10: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita ikuti program acara Mimbar Agama Katolik untuk malam ini, kita akan mendengarkan satu lagu dari Kidung Rohani.

0: Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita akan ikuti mimbar agama Katolik malam ini, pendengar, bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangin dengan topik Berikan kepada Kaisar dan kepada Allah. Kita ikuti bersama.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mengikuti mimbar agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas segala berkat serta penyertaan Tuhan sehingga pada malam hari ini kami terus Engkau perkenankan untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kiranya sabda firman-Mu yang akan kami baca dan dengar boleh menjadi pedoman dan kekuatan dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan mimbar agama Katolik kami pada malam hari ini. Inilah menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu berikan kepada Kaisar dan berikan kepada Allah. Tentunya hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tanggal 17 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal dalam kalender nasional. Ia merupakan kesempatan untuk mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, mensyukuri anugerah kemerdekaan, serta menyadari tanggung jawab kita dalam merawat kehidupan bersama. Sebagai umat Katolik, peringatan kemerdekaan juga dapat menjadi kesempatan untuk memandang kehidupan berbangsa melalui terang iman kita. Kita dipanggil untuk mencintai tanah air, menghormati sesama warga negara, menaati hukum yang baik, memperjuangkan keadilan, dan ikut membangun masyarakat dengan semangat cinta kasih. Pada hari ini, renungan Katolik mengajak kita untuk merenungkan perkataan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Perkataan Yesus tersebut seringkali dipahami hanya dalam konteks hubungan antar agama dan negara. Namun, apabila direnungkan lebih dalam, sabda Tuhan ini berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar. Bagaimana kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan tidak pernah melupakan bahwa hidup kita pada akhirnya adalah milik Allah. Kita adalah warga negara Indonesia, tetapi sekaligus warga kerajaan Allah. Kita hidup di dunia, bekerja, belajar, menjalankan tanggung jawab sosial kita, dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Namun di atas semua itu, kita dipanggil untuk tetap menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, makna Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21 memperlihatkan bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian berusaha menjebak Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Pertanyaan itu bukan pertanyaan sederhana. Di baliknya terdapat jebakan. Jika Yesus mengatakan bahwa pajak harus dibayar, ia dapat dianggap tidak berpihak kepada bangsanya yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Jika ia mengatakan bahwa pajak tidak perlu dibayar, ia dapat dituduh melawan pemerintah. Namun Yesus tidak masuk ke dalam perangkap tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ia meminta mereka menunjukkan mata uang yang digunakan untuk membayar pajak. Ketika mereka memperlihatkan uang dinar, Yesus bertanya mengenai gambar dan tulisan yang terdapat pada uang itu. Mereka menjawab bahwa gambar dan tulisan itu milik Kaisar. Kemudian Yesus memberikan jawaban yang sangat mendalam. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa kehidupan duniawi tidak penting. Sebaliknya, ia mengajarkan sebuah keseimbangan yang benar. Ada tanggung jawab kita sebagai warga negara, tetapi ada pula tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan Allah. Dan ketika keduanya ditempatkan secara benar, kehidupan menjadi lebih tertib, adil, dan bermartabat. Dan pada tanggal 17 Agustus ini, kita biasanya melihat bendera merah putih berkibar. Upacara kemerdekaan dilaksanakan dan lagu-lagu kebangsaan dinyanyikan. Berbagai perlombaan dan kegiatan masyarakat diselenggarakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, semua itu merupakan ungkapan kegembiraan sebagai bangsa. Namun bagi seorang Katolik, kegembiraan atas kemerdekaan dapat berkembang menjadi doa syukur kepada Allah. Kemerdekaan adalah anugerah yang harus dirawat. Kita tidak bisa mengalami secara langsung perjuangan para pahlawan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kita tidak merasakan penderitaan yang mereka alami. Kita menerima Indonesia sebagai sebuah bangsa yang telah merdeka. Karena itu, pertanyaan penting bagi generasi kita bukan hanya apa yang telah diberikan bangsa ini kepada saya, melainkan apa yang dapat saya berikan kepada bangsa ini? Pertanyaan tersebut sejalan dengan semangat Injil pada malam hari ini. Jika kepada pemerintah dan masyarakat kita mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai warga negara, maka kepada Allah kita mempunyai tanggung jawab yang lebih dalam, yaitu memberikan hati, hidup, iman, kasih, dan kesetiaan kita kepadanya. Kemerdekaan tidak boleh membuat manusia hanya berpikir tentang hak. Kemerdekaan juga menuntut tanggung jawab. Berikan kepada Kaisar dan tanggung jawab sebagai warga negara. Perkataan Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa iman Katolik tidak menjadikan seseorang sebagai warga negara yang pasif. Seorang Katolik dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik. Membayar kewajiban kepada negara dengan jujur, menaati peraturan yang baik, menjaga ketertiban, serta menghormati hak orang lain, dan menjaga lingkungan serta berpartisipasi secara positif dalam masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab sebagai warga negara mungkin terlihat sederhana. Seorang pelajar belajar dengan sungguh-sungguh. Seorang guru mendidik dengan tulus. Seorang pekerja menjalankan pekerjaannya dengan jujur. Seorang pemimpin melayani masyarakat dengan adil. Seorang pengusaha menjalankan usaha tanpa menipu. Seorang warga menjaga kebersihan lingkungan. Seorang pengguna media sosial tidak menyebarkan fitnah dan kebencian. Semua itu adalah bentuk konkret mencintai tanah air. Cinta tanah air tidak selalu harus diwujudkan melalui tindakan besar. Untuk itu seringkali cinta tanah air tumbuh dari kesetiaan terhadap hal-hal kecil yang kita lakukan dengan benar dalam kehidupan kita. Indonesia tidak hanya dibangun oleh para pemimpin. Indonesia juga dibangun oleh jutaan orang yang setiap hari memilih untuk jujur, bekerja, belajar, membantu sesama, dan menjaga kedamaian. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, namun Yesus tidak berhenti pada perkataan tentang Kaisar. Ia menambahkan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Inilah bagian yang sangat penting dalam renungan Katolik pada malam hari ini. Jika uang memiliki gambar Kaisar sehingga dapat dikembalikan kepada Kaisar, maka manusia memiliki gambar siapa? Kitab Kejadian mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, kehidupan manusia memiliki tanda ilahi. Kita bukan sekedar milik dunia, kita adalah ciptaan Allah. Hidup kita berasal dari Allah dan diarahkan kepada Allah. Karena itu, yang menjadi hak Allah bukan sekedar bagian waktu kita pada hari Minggu. Allah tidak hanya meminta tempat kecil di dalam kehidupan kita. Allah menghendaki seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, pekerjaan kita, keluarga kita, talenta kita, bagaimana cara kita memperlakukan sesama, cara kita menggunakan kekayaan, cara kita mengambil keputusan, bahkan cara kita mencintai tanah air. Semua dapat menjadi persembahan kepada Allah. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, hari kemerdekaan adalah saat yang indah untuk kita bersyukur. Kita bersyukur atas tanah air, kita bersyukur atas keluarga kita, kita bersyukur atas kebebasan, dan kita bersyukur atas kesempatan untuk hidup, bekerja, belajar, dan melayani. Namun Injil hari ini membawa kita kepada syukur yang lebih dalam. Yesus mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang menjadi hak Allah. Dan yang menjadi hak Allah adalah hidup kita sendiri. Maka setelah kita memberikan kepada negara apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara, janganlah kita lupa memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Hati yang percaya, hidup yang kudus, kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada kebenaran. Kemerdekaan Indonesia hendaknya menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaharui komitmen. Bukan hanya untuk menjadi warga negara yang baik, tetapi juga menjadi murid Kristus yang setia. Kiranya renungan Katolik pada malam hari ini dapat membantu kita semua menyadari bahwa mencintai Indonesia dan mencintai Tuhan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Dengan iman yang dewasa, kita dapat mencintai tanah air sambil tetap mengarahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Untuk itu, pesan Injil bagi kita sekalian pada malam hari ini, marilah kita dengan tekad yang sederhana, kita menjadi orang Katolik yang baik, menjadi warga Indonesia yang baik, dan menjadi manusia yang menghadirkan kasih Allah dimanapun kita berada. Semoga Indonesia senantiasa berada dalam penyelenggaraan kasih Tuhan. Merdeka untuk berbuat baik, merdeka untuk melayani, merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk hidup dalam kebenaran. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, Bapa yang maha baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan menyertai mimbar agama Katolik kami pada malam hari ini sehingga berakhir dengan baik. Pada hari ini juga kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami mengenang dengan penuh hormat para pahlawan dan semua orang yang telah berjuang demi bangsa dan tanah air. Terimalah segala pengorbanan mereka sebagai bagian dari sejarah yang telah membawa kami kepada kehidupan yang kami nikmati sekarang. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga bertanggung jawab merawatnya. Jadikanlah kami warga negara yang jujur, adil, disiplin, peduli, dan rela melayani. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, kebencian, kekerasan, korupsi, keserakahan, dan segala bentuk ketidakadilan. Berikanlah kepada para pemimpin kami kebijaksanaan, agar mereka menjalankan tugas dengan hati yang tulus dan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat. Ajarlah kami, ya Tuhan, menghargai setiap perbedaan. Semoga kami mampu melihat setiap manusia sebagai saudara yang memiliki martabat karena diciptakan menurut gambar dan rupamu. Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau mengajarkan kami untuk memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, ajarlah kami menempatkan segala sesuatu secara benar. Semoga kecintaan kami ke

0: dan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian pendengar mimbar agama Katolik telah kita ikuti bersama, dan kami akan melengkapi kebersamaan malam ini dengan satu lagu dari Kidung Rohani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Ya, Beringar RRI, semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut diwarnai semakin banyaknya masyarakat yang mengenakan wastra Nusantara dalam berbagai kegiatan. Di balik motif warna dan teknik pembuatannya, wastra bukan sekadar kain untuk berbusana, melainkan bagian dari identitas, sejarah, filosofi, dan kekayaan budaya masyarakat Indonesia. Secara sederhana, wastra Nusantara merujuk pada kain atau tekstil tradisional yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia dan memiliki makna serta simbol tertentu. Istilah wastra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kain atau pakaian. Sedangkan dalam konteks kebudayaan Indonesia, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan beragam kain tradisional yang memiliki karakter khas dari daerah asalnya. Untuk informasi ini secara lengkap beserta dengan fotonya, Anda bisa baca dan lihat di rri.co.id.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ya, pendengar RRI, sebelum ke lagu berikut, kita kembali ke informasi dari RRI.co.id. Dari RRI.co.id, Minahasa. Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat semangat kebersamaan dan nasionalisme melalui upacara Tabtu serta pawai obor memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pendengar RRI, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang hadir bersama jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan ini. Kehadiran pimpinan daerah bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah menunjukkan solidaritas dan dalam menjaga tradisi kebangsaan. Nah, di daerah kita juga ya, tradisi-tradisi terkait dengan kemerdekaan ini masih terus dilakukan dan pada hari H atau tepatnya hari ini 17 Agustus 2026 pelaksanaan upacara juga dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan di RRI tahunnya sendiri ya, pendengar RRI, tadi pagi juga kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Nah, pendengar, selamat merayakan hari kemerdekaan. Semoga dengan dirayakannya HUT ke-81 Republik Indonesia ini semakin membuat kita bersemangat ya dalam menjalankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Nah, kita bergabung dalam program acara Ruang Rindu untuk malam ini. Nah, pendengar lagu-lagu malam ini di Ruang Rindu dari tahun 80-an dan 90-an mancanegara ya, gilirannya mancanegara untuk malam ini. Nah, sebelum lanjut dengan sesi line telepon ya, Anda yang ingin bergabung di malam ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu pilihan lagu dari studio ini mewakili tahun 90-an ya. Ada lagu dari Aerosmith.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita di program acara Ruang Rindu malam ini. Anda bisa bergabung di 0812-5503-8009. Untuk acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu dari tahun 80-an dan 90-an untuk malam ini, lagu mancanegara ya. Bisa kirim pesan juga di nomor tersebut ya, nomor yang Herlin bacakan tadi. Bisa kirim pesan lewat WA, bisa menelpon juga lewat WA karena jaringan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sudah kembali berfungsi seperti sedia kala ya. Perbaikannya sudah selesai, jadi jalur WA kembali kami buka untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam. Kemudian duruh berpendirian dan menurut lagu.
0: Iya, Asri kak ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, Asri, kita lagu mancanegara malam ini ya, 80-an, 90-an.
1: Ya, saya serahkan sama Mbak saja yang pilih.
0: Oke, baik. Lanjut, ya. Asri.
1: Iya, ya, kirim salamnya ada Papa Belkis, ada Papa Pandi, Papa Udo, ada Ucuk, ada siapa lagi? Ya, Putra Makassar, ada Winda, Nisa, Nova, ada Adik Atis, Ma Iki, Ma Enar, Ma Wawo, ada Ma Puardi, ada Ma Puroi, ada Ma Puriswan, buat Merona di Medan, buat semua-semuanya ada tempatnya sekali.
0: Baik.
1: Ya begitu guys, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Sulsel ya, dari Luwu Timur sudah bergabung bersama kita di malam ini. Lagunya kami pilihkan dari studio. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak Udo.
0: Bapak Udo, silakan Pak Udo.
2: Mau salam jo buat wawu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Lalu tadi ada Asri, ada Irman, ada Bapak Pandi, ada Mamo Korei, ada Om Teo, ada Papa Ari, ada Pak Yani Sinaha, semua-semua juga penggemar Ruang Rindu di mana saja berada. Apa salam dari Papa Udo.
0: Oke.
2: Okay. Pepe Laguawu, Du.
0: Peter Mafai ya. Oke, okay, akan hadir sebentar. Ada lagunya.
2: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bapak Udo di Tarendano. Kita akan mendengarkan lagu untuk saat ini yang sudah di request oleh Bapak Udo, dan sebelumnya ada Asri yang bergabung juga di sesi kedua ini sebagai penelpon pertama.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Ya, Bringer RRI 26 menit lewat dari pukul 22. Untuk saat ini kita di program acara Ruang Rindu ya. Lagu request dari sesi sebelumnya sudah kami hadirkan, di request oleh Asri, kemudian juga oleh Papa Udo. Ada Wow Herlin pilihkan ya untuk Asri dari Celine Dion tahun 93, The Power of Love. Mudah-mudahan terhibur Asri dan masih monitor sampai saat ini. Baik, pendengar RRI, untuk malam ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai 90-an. Bagi yang ingin request silakan di 08 12 5503 8009. Sambil menanti Anda yang ingin bergabung ya, kami masih hadirkan juga pilihan lagu dari studio untuk pendengar RRI. Oh, sudah ada yang gabung. Baik, sudah ada yang gabung. Oh, Herlin, terima telepon dari WA dulu ya. Mudah-mudahan ini tidak terputus, bisa masuk ke studio. Sabar ya untuk yang menelpon. Ada siapa ini? Karena baru diperbaiki juga ini. Oh, Herlin juga. Oh, Papa Ungke. Sabar nih, Papa Ungke. Ini teleponnya nyandak muncul di komputer Pro 1. Papa Ungke, begini Jo, Helen angkat Jo dari HP Kang, mudah-mudahan tetap bisa komunikasi. Halo Pak Ungke.
1: Halo, ini gara-gara terlalu lama ini
0: kerusakan. Terlalu lama jaringan. Oke, Papa Ungke, silakan request lagu apa? Ya.
1: Victor Wood Pelago masuk tahun yang dirilis ini.
0: Tampaknya apa?
1: Judul Proline.
0: Oke, kalau Proline itu nampaknya 70-an, Stokang.
1: Oh. Sabarnya. Masuk Kang.
0: Victor Wood. Sabar ya. Victor Wood. Oh, ada ini. Boleh ini. Boleh, okay. Pak Ungke. Iya.
1: Terima kasih.
0: Silakan lanjut.
1: Kirim untuk semua penggemar Ruang Rindu. Karena terlalu lama yang jadi komunikasi gak kesulitan. Yang terakhir untuk boleh sama itu gak suhu.
0: Oke, okay. Bye. Terima kasih Papa Ungke. Terima kasih ya sudah bergabung. Selamat malam Papa Ungke. Terima kasih. Walaupun memang ini selamanya gabung lewat WA, nampaknya ada sedikit masih kita ganggu ini. Tapi bukan jaringan ya, WA di studio. Lagu Frolin ini dinyanyikan oleh penyanyi legendaris asal Filipina, Victor Wood, dirilis tahun 72. Tapi karena Wak Herlin so mengiakan, tadi ada cari cepat-cepat, nampaknya ada yang tulis keterangan 90-an, ternyata 70-an. Tetap Wak Herlin hadirkan karena Wak Herlin so deal. So deal deh Bapak Ungke. Kita akan dengarkan sesaat lagi, mungkin masih ada yang bisa gabung di 08 12 5503 8009 untuk malam ini. Tadi juga Peter Maffay Du itu tahun 70-an juga ya. Baik, pendengar RRI, silakan di 08 12 5503 8009 untuk Ruang Rindu di malam ini. Halo, selamat malam. Halo, sudah sambung? Halo. Sudah terhubung ya, dengan siapa di mana?
2: Ya, ini di Timika, Papua.
0: Dengan
2: Ade di Papua Timika.
0: Baik, Ade, silakan.
2: Ya, salam untuk siapa yang tadi lewat sini?
0: Ada Papa Ungke. Ungke. Iya.
2: Yo.
0: Ade mau request lagu juga? Lagu.
2: Yo, request lagu untuk ini dari Rinto saja, Rinto.
0: Oh, untuk malam ini mohon maaf sekali Ade, lagunya khusus untuk 80-an, 90-an, mancanegara.
2: Ya.
0: Kalau yang mancanegara ada pilihan lagunya? Yang barat.
2: Oh iya, kalau begitu. Tolong cari saja di situ.
0: Oh oke, okay, baik-baik. Nanti Wow Herlin mau cari nih.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap.
2: Iya.
0: Okay. Itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih adik sudah bergabung ya. Ditunggu lagi di besok hari kalau bisa gabung. Ya kalau mungkin DP tahun Wow Herlin masih bisa tawar ya, tapi karena ini memang genre khusus barat, malam ini mancanegara, jadi Wow Herlin yang pilihkan. Terima kasih Ade untuk pengertiannya. Kita akan pilihkan lagu untuk Ade dari Timika, Papua. Lagu mancanegara tahun 80-an akan hadir untuk lagunya Ade. Thank you. Oke. Okay. Ini judul lagunya ya, bukan Wow Herlin bilang thank you untuk adik karena tadi sudah ucapan terima kasihnya, tapi ini judul lagunya. Kita akan dengarkan dua lagu di sesi ini pendengar, kemudian akan balik lagi untuk sesi berikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar RRI, 43 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Di sesi ini Anda masih bisa bergabung di 0812-5503-8009 untuk program acara Ruang Rindu ya, di momen kemerdekaan 17 Agustus 2026. Nah, mungkin Anda juga bisa berbagi cerita seputar perayaan 17-an Anda di hari ini. Ada baking apa dari pagi, mungkin ada yang ikut upacara, ada yang ikut lomba-lomba, ada yang ikut berbagai macam hal yang terkait dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di hari ini ya. Nah, pendengar RRI, untuk lagu-lagu dari tahun 80-an dan 90-an mancanegara, kami masih terus hadirkan ke ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Ya, pendengar RRI, di sesi terakhir ini kami akan hadirkan satu lagu penutup dalam acara Ruang Rindu malam ini, lagu dari tahun 80-an dan 90-an ya. Terima kasih yang sudah bergabung tadi bersama Bro Satu di acara Ruang Rindu. Ada Asri dari Luwu Timur, kemudian juga ada Papa Udo dari Tolentano, ada Papa Ungke dari Mahena, ada adik juga dari Timika, Papua. Semuanya ini, oh, dua pendengar RRI Digital. Kemudian ini Papa Udo informasinya memonitor dari Radio TV ya. Kalau Papa Ungke mungkin dari RRI Digital atau dapat siaran di Tahuna. Yang pasti terima kasih banyak sudah bergabung. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Lagu dari tahun 1990-an, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam dada kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Ya, beringar masih dengan lagu-lagu di Nuansa Musik Malam untuk edisi siar kami di hari ini. Kami hadirkan lagu-lagu Indonesia ke ruang dengar Anda.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Ya, pendengar RRI, demikian rangkaian acara malam ini. Tadi ditutup dengan lagu dari Ruth Sahanaya, Andai Kau Datang. Andaikan Kau Datang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2026. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya, Selasa 18 Agustus

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Wilayah Teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Baik, selamat pagi pada RRI Pro 1 Tangerang. Di suasana pagi ini, beragam program acara akan hadir menemani Anda di suasana pagi ini. Diawali dengan persembahan Kidung Rohani yang hadir sampai di pukul 6 untuk umat Kristiani di wilayah Kota Huna dan sekitarnya, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih umumnya. Dan pendengar, informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara hadir sebentar untuk informasi dari kawasan Nusa Utara. Di pagi ini juga kami akan temani Anda dengan kebersamaan untuk kopi pagi, komentar dan opini pagi, masukan untuk dan juga ide kreatif, kemudian aktivitas yang akan dilakukan yang berhubungan dengan pelayanan publik, Anda bisa masuk di program acara Kopi Pagi. Sesibuk apapun hari ini, pendengar, dengan beragam tugas dan pekerjaan yang menanti untuk dikerjakan, kami Pro 1 Tahun akan temani Anda dan hadir informasi dalam Warta Berita bersama dengan Programa 3 Jakarta pada pukul 8 nanti. Selanjutnya pendengar, jangan Anda lewatkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif. Hadir pada pukul 9 nanti akan bahas topik dengan para narasumber yang berkompeten. Baik pendengar RRI Pro 1, yang pastinya di sepanjang pagi hari ini bersama saya Sumiati Mabuka hadir sampai pukul 11 nanti akan mengantar untuk menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan Anda di sepanjang hari ini, yang pastinya untuk kesuksesan. Keberhasilan di hari ini pendengar tentu akan bisa didapatkan dengan kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada.

Kiri Rohani, selamat pagi. Pendengar akan hadir untuk suasana pagi ini untuk Mat Kristiani sebelum menjalani berbagai tugas dan pekerjaan di hari ini, tentu mengharapkan tuntunan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat

Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ucapkan sesuatu yang baik, yang membangun pribadi menjadi lebih baik.

Persembahan kita rohani, pendengar umat Kristen masih hadir untuk suasana pagi hari ini. Dengan mamu di kayu salib kau buktikan kasihmu.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

kasih dan ketulusan. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dorongan dan keluarga adalah semangat yang luar biasa dalam meraih masa depan.

Pendengar RRI Pro 1, demikian untuk kebersamaan dalam Mutiara Pagi Kristiani di hari ini. Kita akan jalan bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Ya, tentunya pemerintah harus hadir tentunya dengan mengatur bagaimana pasokan logistik beras, minyak, telur dan sebagainya sehingga bisa tiba di daerah perbatasan seperti di Sangihe dan juga ada beberapa daerah di gugusan Nusa Utara.
2: Jagalah integritas. Jadilah generasi muda yang jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
3: Inilah Warta Berita Selasa 18 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, negara harus hadir di wilayah perbatasan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama pedagang Pasar Towo Tahuna, Andika Gahansa, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya, baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Bung Andika Gahansa, boleh sebagai pedagang muda yang ada di Pasar Towo, pasar paling top di Tahuna. Ya, Bung Andika, ini 81 tahun Republik Indonesia, tanggapan Anda sebagai pedagang yang ada di kota Tahuna ini, Bung Andika?
1: Ya, oke, terima kasih. Tentunya 81 tahun kemerdekaan Indonesia yang akan nanti kita rayakan, bukan hanya sekedar angka ya. Ya, ini tentang bukan juga sebuah upacara seremonial belaka, tapi bagaimana negara hadir di perbatasan tentunya dengan berbagai macam sektor yang saya pikir krusial di daerah perbatasan, ada di pendidikan, fasilitas kesehatan, kestabilan harga pangan, di mana tentunya berbeda antara daerah perbatasan dengan Jawa, di mana harga yang sangat jauh berbeda itu membuat tentunya masyarakat yang ada di perbatasan merasa sulit.
4: Di usia 81 tahun, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Bung Andika?
1: Ya, tentunya pemerintah harus hadir tentunya dengan mengatur bagaimana pasokan logistik beras, minyak, telur dan sebagainya sehingga bisa tiba di daerah perbatasan seperti di Sangihe dan juga ada beberapa daerah di gugusan Nusa Utara harus kalau bisa stabil seperti harga yang ada di Jawa. Tentunya juga dengan konektivitas karena tentunya di zaman sekarang UMKM sangat bergantung dengan jaringan. Mengingat juga beberapa pekan yang lalu ya sempat terjadi gangguan telekomunikasi yang sangat-sangat merugikan banyak masyarakat apalagi yang ada di perbatasan ya. Tentunya kita harus memaknai bahwa 81 tahun ini bukan hanya sekedar di catatan atau hanya sekedar upacara biasa tapi bagaimana negara hadir di perbatasan. Tentunya juga mengingat kita berbatasan langsung dengan Filipina, penjagaan juga di laut oleh TNI Polri tentunya harus juga ditingkatkan supaya memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ada di perbatasan.
4: Bung Andika, saya terkait dengan disparitas harga kan ada kapal tol laut.
1: Siap.
4: Tanggapan?
1: Ya, mengenai kapal tol laut yang masuk ya, menyadari suplai barang yang hampir ya 80-90% masih bergantung dari Surabaya luar daerah. Ya tentunya harus menjadi perhatian khusus di mana sekarang juga dermaga sebagai fasilitas untuk bisa bongkar muat lebih ditingkatkan lagi dan juga intensitas tol laut masuk ke wilayah Sangihe kalau bisa ya seminggu bisa berapa kali karena mengingat juga bagaimana tingginya permintaan dari masyarakat dan juga para pelaku usaha toko-toko besar yang ada di Sangihe.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Andika.
1: Terima kasih.
4: Sudah mendengar demikian wawancara kami dengan Bung Andika Gahansa, pedagang yang ada subsidi di Kota Tahuna. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Sangihe Michael Tungari resmi mengukuhkan 30 peserta paskibraka terbaik sebagai persiapan pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Sabtu 15 Agustus 2026.
2: Pengukuhan ini adalah pernyataan tanggung jawab moral bahwa kalian telah dipercaya menjadi bagian dari generasi muda yang membawa nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan tentunya Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari resmi mengukuhkan 30 peserta paskibraka terbaik sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Serbaguna Rumah

0: jabatan Bupati Sabtu 15 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi putra-putri terbaik Sangiha setelah mengikuti rangkaian seleksi, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan secara disiplin untuk menjalankan tugas kenegaraan secara profesional. Bupati Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan, pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan pernyataan tanggung jawab moral karena mereka dipercayakan membawa nama baik keluarga, sekolah, daerah, serta bangsa dan negara Indonesia tercinta. Menurutnya, tugas paskibraka bukan hanya mengibarkan bendera, tetapi menjaga nilai sang merah putih yang menyimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, daerah, air mata, serta cita-cita bangsa bagi generasi masa depan.
1: Pada adik-adik paskibraka yang saya banggakan, pengukuhan yang kalian ikuti malam ini bukan sekedar acara seremonial. Pengukuhan ini adalah pernyataan tanggung jawab moral bahwa kalian telah dipercaya menjadi bagian dari generasi muda yang membawa nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan tentunya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingatlah, tugas kalian bukan hanya mengibarkan bendera, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam sang merah putih itu sendiri. Di balik kibaran bendera itu terdapat sejarah yang panjang. Bangsa ini, pengorbanan darah dan air mata para pahlawan, dan cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Selain itu, para paskibraka diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, kekompakan, dan ketulusan, sehingga prosesi pengibaran bendera berlangsung hikmat serta mencerminkan semangat kemerdekaan bangsa secara nyata. Jumal Johanis melaporkan.
2: Bupati Michael Tungari menitipkan pesan kepada 30 paskibraka yang dikukuhkan menjaga integritas serta menjadi generasi muda yang jujur dan bertanggung jawab.
1: Jagalah integritas, jadilah generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.
0: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menitipkan pesan kepada 30 paskibraka yang telah dikukuhkan agar menjaga integritas serta menjadi generasi muda jujur, bertanggung jawab, dan terpercaya. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan sambutan pada upacara pengukuhan paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026. Tungari juga mengingatkan paskibraka untuk tidak pernah mengorbankan kejujuran demi kepentingan sesaat. Menurutnya, integritas menjadi modal penting dalam membangun karakter dan masa depan generasi muda Sangihe. Selain itu, ia juga meminta paskibraka menjaga disiplin selama pelatihan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, rumah, maupun lingkungan masyarakat.
1: Hal yang ingin saya ingin titipkan kepada kalian, pertama, jagalah integritas. Jadilah generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Jangan pernah mengorbankan kejujuran demi kepentingan sesaat. Kedua, jagalah disiplin. Disiplin yang kalian pelajari selama proses pelatihan, jangan berhenti pada tugas sebagai paskibraka. Bawalah disiplin itu ke sekolah, ke keluarga, di rumah, dan masyarakat, dan ke masa depan kalian.
0: Tungari berharap 30 paskibraka mampu menunjukkan bahwa generasi muda Sangihe memiliki karakter kuat, berprestasi, bersemangat kebangsaan, serta siap berkomitmen bagi daerah dan bangsa Indonesia tercinta. Jumel Johanis melaporkan.
2: 82 warga binaan lapas kelas 2 Tahuna mendapat remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Negara juga memberikan remisi umum kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan.
0: Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe Yohanis Pilat menyerahkan surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 82 warga binaan Lapas Tahuna. Penyerahan revisi tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Lapas Kelas 2B Tahuna Senin 17 Agustus 2026. Pejabat Sekda Yohanis Pilat saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan remisi umum yang diserahkan hari ini sesuai dengan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Ia mengatakan remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan.
3: Pada hari ini, negara juga memberikan remisi umum kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan saudara dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan. Bagi saudara yang memperoleh pengurangan masa pidana dan masih harus melanjutkan pembinaan, ikutilah seluruh program dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas diri.
0: Diketahui dari 82 warga binaan penerima remisi, sebanyak 80 orang mendapatkan remisi 1 dengan rincian masa pengurangan pidana berbeda-beda. Sebanyak 15 warga binaan memperoleh remisi 1 bulan, 18 orang penerima 2 bulan, dan 13 orang mendapatkan remisi selama 3 bulan. Dan selanjutnya, 16 warga binaan memperoleh remisi 4 bulan, 10 orang mendapatkan 5 bulan, serta 8 orang menerima remisi 6 bulan. Sementara yang memperoleh remisi umum 2, masing-masing pengurangan masa pidana 2 bulan dan 6 bulan. Jumel Johanis melaporkan.
2: Pengurus veteran Kabupaten Sangihe mengajak generasi muda mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
4: Pesan untuk generasi muda, semoga akan datang lebih maju dan lebih memberikan kemeriahan bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu perayaan akan datang.
5: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk terus mengevaluasi pelaksanaannya dari generasi ke generasi. Begitu juga bagi para veteran yang turut terundang dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI, memiliki makna yang mendalam. Hal itu dikatakan Ketua Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Sangihe Edison Lombonaung saat mengikuti HUT RI ke-81 di Rumah Jabatan Bupati. Menurutnya sebagai veteran, momen ini mengenang jasa para pahlawan dengan mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan. Di alam merdeka saat ini terpinta bagi generasi sekarang, terlebih generasi muda, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
4: Lihat situasi masyarakat Sangihe ini cukup berkreasi menghadapi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dan semangat yang tinggi menghadapi hari ulang tahun ke-81 ini. Semoga hari-hari akan datang. Pesan untuk generasi muda, semoga akan datang lebih maju dan lebih memberikan kemeriahan bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu perayaan yang ke-82 akan datang.
5: Ketua Veteran menambahkan, berbeda perjuangan di masa lampau, generasi muda saat ini dengan kreativitas dan inovasinya mengisi kemerdekaan. Ia yakin generasi sekarang dan akan datang akan lebih baik dengan era kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. Anton Lahaube melaporkan.
2: Berita terakhir. Kehadiran negara di wilayah perbatasan sangat untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
6: Ya, ini tentang bukan juga sebuah upacara seremonial belaka, tapi bagaimana negara hadir.
7: 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2006 bukan hanya sekedar angka yang dilaksanakan melalui upacara bendera. Bukan juga tentang upacara bendera yang dilaksanakan secara seremonial belaka, tetapi bagaimana negara hadir di wilayah perbatasan. Pernyataan ini disampaikan Andika Gahansa, pedagang Pasar Tobok Tahuna, memaknai HUT 81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2006. Menurut Andika, di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kehadiran negara di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
6: Ya, ini tentang bukan juga sebuah upacara seremonial belaka, tapi bagaimana negara hadir di perbatasan tentunya dengan berbagai macam sektor yang saya pikir krusial di daerah perbatasan. Ada di pendidikan, fasilitas kesehatan, kestabilan harga pangan, di mana tentunya berbeda antara daerah perbatasan dengan Jawa.
7: Kehadiran negara melalui kapal tol laut sangat diperlukan di wilayah perbatasan untuk mengatur pasokan harga pangan sehingga sama dengan harga di Pulau Jawa. Tidak hanya pasokan pangan, Andika juga meminta pemerintah memperhatikan jaringan internet yang ada di wilayah perbatasan. Alasannya, gangguan jaringan internet yang terjadi di wilayah perbatasan sangat merugikan masyarakat, amat terlebih pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Ia menambahkan, HUT RI ke-81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur mencerminkan tekad bangsa untuk mandiri, mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, negara harus hadir di wilayah perbatasan. Bupati Michael Tungari menitipkan pesan kepada 30 paskibraka yang dikukuhkan, menjaga integritas serta menjadi generasi muda yang jujur dan bertanggung jawab. Sekian warta berita lintas Nusa Utara Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Palingan Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta Senin 17 Agustus 2026. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara juga berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana. Para pejabat pemerintah pusat juga mengikuti upacara kemerdekaan di sejumlah daerah. Pesan tersebut menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan, pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah Indonesia.

0: Baik, pendengar RRI, program masa 1 tahun aktivitas yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe pastinya sudah dimulai sejak pagi tadi, dan saatnya kita akan mengupdate situasi terkini langsung dari Pelabuhan Nusantara Tahuna tentang aktivitas yang sudah dilakukan di pagi ini oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026, seperti apa situasi yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna? Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Alexander Dalengkade.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
2: Iya, selamat pagi. Sumiati juga ini dan pendengar, hari ini Selasa 18 Agustus 2026 saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi ini masih tetap sepi Pelabuhan Tahuna. Karena untuk sementara aktivitas kepelabuhanan dipindahkan ke Pelabuhan Peta. Dan untuk hari ini, ada kapal yang akan kemenan, yaitu kapal cepat. Kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Tadi kami berkomunikasi dengan ABK dari Kapal Tol Laut, besok akan legoyangkar atau bertolak dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Itu berarti hari Kamis sudah kembali ke Tahuna. Konfirmasi dari ABK dari Logistik Nusantara 2. Jadi hari ini ada kapal ke Manado, ini kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Dan lagi, hari ini ada kapal cepat Ekspres Bahari 2E ke Manado jam 9:30 pagi. Dan kapal logistik akan bertolak dari Pelabuhan Tahuna pada besok. Ketika sudah bertolak besok, berarti aktivitas kepelabuhanan kembali ke Tahuna pada hari Kamis. Itu informasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander Lengkade, tetap semangat. Sekali pendeka, tetap pendeka. Kembali ke studio. Sumiati.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2.bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, pendengar, Polda Metro Jaya mengirim 12 truk bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini dilepas oleh Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri. Pada Senin 17 Agustus 2026, keberangkatan logistik dilakukan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat diarahkan menuju Lanut Halim Perdana Kusuma. Dari sana seluruh bantuan akan dikeberangkatkan menuju NTT untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut berisi air mineral, makanan siap saji, mie instan, ikan sarden, serta bubur bayi. Polda Metro Jaya mengirim makanan ringan, selimut, sarung, alas tidur, dan terpal berbagai ukuran. Dan dari Kapolda mengucapkan duka cita keluarga besar Polda Metro Jaya kepada masyarakat yang terdampak gempa. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama menghadapi dampak bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar informasi bersumber dari rri.co.id. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Como di Anfield Minggu 16 Agustus 2026. Dua gol The Reds diciptakan Cody Gakpo di menit 23, sedangkan debutan Jeremy Jacquet menambah keunggulan pada menit ke-44. Alisson Becker menyambut musim 2026-2027 dengan optimisme setelah Liverpool menutup rangkaian pramusim melalui kemenangan tersebut. Ia menekankan pentingnya tetap membumi dan bekerja keras meski Liverpool memiliki target besar. Alisson menilai kemenangan tanpa kebobolan dapat membantu Liverpool membangun kepercayaan diri menjelang pertandingan kompetitif. Ia menyebut tim telah menjalani latihan sangat keras selama beberapa pekan terakhir. Ia memuji penampilan Jeremy Jacquet dan Ronald Araujo yang memperkuat lini pertahanan Liverpool dalam pertandingan tersebut. Jacquet bermain dalam babak pertama sedangkan Araujo tampil pada babak kedua. Alisson menilai keberadaan bek tengah yang kuat penting untuk membantu Liverpool bersaing memperebutkan trofi. Ia menyebut mentalitas tersebut menjadi kebutuhan Liverpool dalam menghadapi musim kompetisi mendatang. Lengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa akses kembali di rri.co.id.

Baik, selamat pagi pendengar RRI program Masa Satu Tahunan. Kita kembali dalam kebersamaan untuk Kopi Pagi hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Komentar opini pagi Anda, silakan Anda utarakan bersama kami di pagi ini di 0812-5503-8009. Waktu kita sampai pukul 8 nanti, kesempatan yang ada di saat ini pendengar digunakan sebaik mungkin. Dan yang pastinya untuk ruang publik ini benar-benar berpihak kepada masyarakat. Apa yang menjadi keluhan Anda, masukan, silakan kritikan yang membangun Anda utarakan di pagi hari ini bersama kita sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan di pagi hari ini bersama saya Sumiati Mabuku yang bertugas, dan di gatekeeper ada Melania Dava. Yang pastinya pendengar, untuk Anda, kebersamaan kita dalam Kopi Pagi di hari ini yang memberi kesempatan untuk yang ingin menyuarakan apa yang menjadi permasalahan Anda.

menunggu yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini untuk bersama dalam Kopi Pagi. Sementara juga kami akan mengupdate terus situasi terkini di beberapa titik di wilayah Kota Hun dan sekitarnya untuk aktivitas dan kegiatan masyarakat yang sudah dilaksanakan di awal pagi ini. Baik, menunggu yang bergabung, kita dengarkan satu lagu dari daerah Sangihe untuk menambah semangat dalam menjalani tugas dan pekerjaan hari ini.

0: Pada hari programa 1 tahunan, kita tinggalkan persembahan dari New Zared Menondong Patu yang pastinya menambah semangat untuk menjalani hari ini dengan beragam persembahan lagu dan rencana yang sudah disusun bisa langsung saja dilaksanakan. Saat ini kita akan mengupdate situasi terkini langsung dari wilayah Tahuna Barat. Ada reporter Anton Laubo yang akan melaporkan. Anton, silakan.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan biasa kami memantau terkait dengan aktivitas atau rutinitas masyarakat di pagi hari ini. Terpantau untuk para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini memang masih ada sebagian yang masih melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah dengan menggunakan armada roda 3 seperti di Kelurahan Angges dan beberapa kelurahan lainnya yang terpantau pagi hari ini. Dan untuk pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat juga sudah beraktivitas sejak beberapa jam yang lalu. Mereka yang berjalan di bawah jalan maupun yang terpusat di golongan Aking Bawi melalui pasar silat yang memang menjadi rutinitas masyarakat ataupun menjadi salah satu wadah masyarakat untuk menjual hasil perkebunan mereka maupun hasil tangkapan nelayan yang kemudian mereka juga menjualnya ke pasar Towo setelah menjual di lokasi pasar Kelurahan Akhir Bawi. Dan untuk pagi hari ini untuk update terkait dengan beberapa harga kebutuhan terutama untuk bahan pokok seperti beras. Harga beras memang masih stabil untuk harga beras medium terutama belum ada pergerakan harga kan karena memang dibatasi oleh harga eceran tertinggi. Begitu juga untuk harga beras premium kenaikan rata-rata di harga 2.000 sampai 5.000 per karung yang dijual oleh masyarakat di kios ataupun di beberapa toko yang kami berhasil temui dan tidak meningkat signifikan. Begitu juga untuk gula pasir bertahan di harga 16.000 per kilogram. Untuk kebutuhan lainnya seperti telur ayam masih tahan atau bervariasi dari harga 2.500 sampai 3.000 per butir. Begitu juga untuk ukuran perbaki 67.000 sampai 70.000 per kilo per baki yang dijual oleh masyarakat. Untuk kebutuhan lainnya seperti rempah-rempah sangat fluktuatif. Memang untuk cabai masih cukup atau relatif murah, masih rata-rata di atas bervariasi dari harga 75.000 sampai bahkan ada 70.000 per kilogram. Sementara untuk harga tomat juga masih bertahan di harga 10.000 harga paling tinggi ataupun 12.000. Dan lainnya masih tetap stabil melalui pergerakan signifikan. Dengar untuk aktivitas perkantoran pagi hari ini berjalan sesuai biasanya. Begitu juga untuk sekolah-sekolah yang mengawali dengan kegiatan apel di sekolah. Beberapa sekolah dari kegiatan sekolah dasar hingga SLTA di wilayah Sumatera. Dan volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai. Dominasi oleh kendaraan umum, kendaraan pribadi roda 2, dan roda 4 yang melintas pagi hari ini. Baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat untuk mengangkut penumpang dari arah Kecamatan Tundah dan sekitarnya. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Sumiati dan Mila.
2: Saatnya Anda mendengar dan dan bicara di RRI.
3: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Hai pendengar, kesempatan kembali dibuka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Kopi Pagi untuk menyerahkan apa yang menjadi keinginan Anda untuk perbaikan Kabupaten Kepulauan Sangihe ke depan lebih baik lagi. Kemudian ada masukan-masukan, ide-ide kreatif, bahkan kritikan yang membangun. Kami beri kesempatan untuk Anda di pagi ini dalam Kopi Pagi.

0: pendengar RRI, kesempatan yang ada jangan saja dilewatkan begitu, begitu saja di pagi hari ini. Karena kesempatan yang ada, pendengar bisa membawa perubahan, bahkan juga bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. Silakan bergabung bersama kami di pagi ini, pendengar. Bagaimana dengan keramaian perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kemarin? Tentu dengan beragam kegiatan masing-masing, dengan beragam perayaan, berbagai lomba dilaksanakan, pendengar, yang semoga tentu banyak ya hal yang menjadi harapan kita semua untuk daerah kita tercinta ataupun terlebih khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ada lanjutan kegiatan di hari ini, pastinya tetap menjaga keamanan, kemudian kekompakan, sehingga kegiatan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Masih untuk Anda pendengar, silakan kebersamaan kita dalam Kopi Pagi di saat ini.
1: Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mahya upurangen kai supato besenggesa.
1: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.
2: Baik, pendengar RRI Pro 1, kita masih dalam kebersamaan untuk Kopi Pagi. Dan sebelum kami beri kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bergabung di pagi ini, kita akan mengupdate situasi terkini tentang aktivitas yang sudah berlangsung di Pasar Towoe Tahuna. Dan lengkapnya informasi ini disampaikan reporter Jumel Yohanes. Jumel, silakan.
3: Ya baik, selamat pagi Lumiati dan Lila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, masih dalam suasana kemerdekaan, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan terlihat saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Lihat juga sudah banyak yang berdatangan para masyarakat, dan tepat di depan saya, belakang Pasar Towoe Tahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini, harga cabai mengalami kenaikan dari 70 hingga 75, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Tomat, Rp8.000 per kilogram. Bawang merah, Rp50.000 per kilogram. Begitupun bawang putih, Rp50.000 per kilogram. Untuk kentang, Rp22.000 per kilogram. Kortel, Rp15.000 per kilogram. Buncis, Rp20.000 per kilogram. Sayur kol, Rp15 hingga Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan di pagi ini, menurut informasi bahwa ikan masih terbilang mahal di hari ini. Ikan hanya beberapa jenis ikan yang dijual, yaitu ikan tude, ikan tuna, dan ikan cakalang. Ikan tude sendiri 3 ekor ukuran kecil Rp20.000, dan untuk ikan cakalang per ekor 25 hingga 30 ukuran sedang. Dan untuk ikan tuna per potong Rp20.000. Nah, untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000. Untuk harga daging pagi ini Rp40.000 per ekor. Untuk harga telur pagi ini Rp2.000 per butir, dan untuk perbaki Rp59.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp59.000, dan beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras tua merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp85.000, dan beras bibir merah 5 kg Rp99.000. Untuk minyak goreng curah satu botol kecil Rp14.000 dan botol besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towoe Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang Pasar Towoe Tahuna. Dan saat ini juga para petugas dari Dinas Perhubungan tengah mengatur parkiran di belakang Pasar Towoe Tahuna ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Bila di studio.
1: Saatnya Anda mendengar dan bicara.

0: bersama dari Pokok Ramah Rendung mengantar kita di menit ke-40 pas dari pukul 7. Dan saatnya pendengar, kita akan mengupdate situasi terkini dari wilayah Terminal Tona yang akan dilaporkan langsung oleh reporter Dipo Dwi Perkasa. Dipo, silakan.
1: Baik, selamat pagi Sumiati dan Mila dari studio dan juga pendengar RRI. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Tona, Kecamatan Tahuna Timur. Di pagi hari ini kondisi untuk kawasan Terminal Tona mulai terlihat ramai lalu lintas di depan, mulai dari kendaraan roda 2 maupun roda 4, baik itu pribadi dan umum, mempersiapkan untuk berangkat untuk aktivitas kerja, sekolah maupun aktivitas lainnya. Di sisi lain dari saya berada, terpantau para pedagang yang mulai membuka lapaknya sejak pagi, sudah mulai juga aktivitas jual beli berbagai makanan dan minuman, dan kebutuhan bahan sehari-hari juga dijual belikan. Aktivitas jual beli juga cukup lancar di Terminal Tona. Di sisi lain, untuk petugas kebersihan terlihat juga sedang menyapu area terminal, mengumpulkan sampah di sejumlah titik untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan masyarakat. Juga terpantau lancar untuk kebersihan lingkungan. Dengan kondisi cuaca yang cukup cerah ini, untuk aktivitas masyarakat bagus untuk lebih banyak di luar ruangan, dan juga angkutan umum juga normal untuk aktivitas cuaca di pagi hari ini. Secara umum di Terminal Tona pagi ini berlangsung aman, tertib, kondusif, serta berjalan sebagai semestinya. Demikian report on the spot dari Terminal Tona, Sumiati.
2: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Baik, pendengar RRI Pro 1, waktu tersisa 15 menit ke depan. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam menyuarakan apa yang menjadi keinginan Anda sebagai masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditata ulang, apa yang perlu dikurangi, bahkan ditambahkan. Yang pastinya pendengar, silakan Anda suarakan di pagi ini. Kesempatan yang ada dipergunakan sebaik mungkin, sehingga permasalahan yang Anda hadapi ini bisa dibagi dengan kami. Kita cari sama-sama solusi atau jalan keluarnya. Dan sehingga permasalahan yang Anda hadapi ini benar-benar dituntaskan dan akan dijawab langsung permasalahan yang Anda hadapi oleh pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang dihadapi. Di 0812-5503-0809, silakan pendengar gabung bersama kami di kebersamaan pagi ini dalam program Kopi Pagi, komentar dan opini pagi Anda. Yang sudah kembali melanjutkan pekerjaan, memulai aktivitas di hari ini, ya setelah mungkin disibukkan dengan berbagai kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi pendengar, jadi semangat ini terbakar kembali, membara kembali untuk melanjutkan dan menyelesaikan menjadi tugas dan pekerjaan yang belum terselesaikan. Silakan pendengar yang sudah beraktivitas, tambah semangat yang dalam perjalanan menuju tempat kerja, tempat tugas Anda. Semoga selamat sampai tujuan dan tugas yang menunggu bisa dipergunakan. Tugas yang menunggu bisa diselesaikan dan waktu yang ada dipergunakan.

RRI, informasi bersumber dari rri.co.id. ada suasana berbeda di halaman kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI di Jalan Pencitraan Negara Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Mereka mengenakan pakaian adat Nusantara dari berbagai daerah, jajaran pimpinan dan seluruh pegawai untuk mengikuti kegiatan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan hikmat sekaligus serentak. Nah, dari Kepala BPOM RI Profesor Dr. Taruna Iqar MBiomed PhD bertindak sebagai inspektur upacara. Ia mengajak seluruh jajaran BPOM memaknai kemerdekaan bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat integritas, profesionalisme, inovasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurut Taruna, medan perjuangan generasi saat ini berbeda dengan perjuangan para pendiri bangsa. Nah, jika dahulu kemerdekaan diperjuangkan dengan mengorbankan jiwa raga, kini kemerdekaan harus diisi melalui kerja nyata, inovasi, pelayanan publik yang berkualitas, serta keberanian menjaga kepentingan masyarakat. Dalam momentum HUT ke-81 RI, Taruna menyinggung penyampaian BPOM sebagai WHO Listed Authority. Menurutnya, pengakuan internasional tersebut menjadi salah satu persembahan BPOM bagi Indonesia, sekaligus simbol meningkatnya kepercayaan dunia terhadap kapasitas regulatory Indonesia. Nah, pencapaian WLA tidak boleh membuat jajaran BPOM berpuas diri. Pengakuan ini justru membawa tanggung jawab lebih besar untuk mempertahankan standar, meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat inovasi regulasi, serta memastikan masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kemajuan BPOM. Dan ia berharap capaian ini memperkuat kontribusi BPOM dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 nanti.

Ya, pendengar, melalui suara Anda kita dapat mengetahui bersama permasalahan yang ada di masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kemudian juga pendengar, di menit ke-50 saat ini belum ada juga yang bergabung, jadi semuanya bisa dikatakan masih aman terkendali ya untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kalaupun ada permasalahan yang hadapi, pendengar tidak usah ragu-ragu, tidak perlu takut, silakan langsung suarakan yang menjadi permasalahan Anda. Kita sama-sama cari solusi, jangan keluar dari permasalahan yang hadapi, dengan juga mendapatkan jawaban dan konfirmasi langsung dari pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang Anda hadapi. Kebersamaan kita sampai pukul 8, silakan 9 menit tersisa waktu yang ada, jangan sampai lewat begitu saja. Apa yang menjadi kendala Anda atau pendengar ada pengalaman-pengalaman dalam kepengurusan hal-hal pelayanan publik, pengurusan KTP, kemudian balik nama surat tanah misalnya, atau apa saja, silakan dalam hal persyaratan-persyaratan yang pernah Anda jalani, Anda bisa bagi dengan pendengar RRI lainnya, sehingga dari pengalaman yang Anda utarakan, Anda ceritakan, ini bisa menjadi panduan juga untuk pendengar ataupun masyarakat lainnya dalam kepengurusan hal yang sama dengan Anda.

Terakhir kami buka kesempatan untuk Anda pendengar, silakan di pagi ini kebersamaan di dalam Kopi Pagi, komentar opini pagi untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan di sampai saat ini belum ada yang bergabung, jadi kami berharap semua bisa terkendali permasalahan yang dihadapi, kemudian semuanya lancar-lancar untuk pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar dengan kami Pro 1 Tahuna, dan tetap bersama kami sebentar. Kami akan hadir dalam program Dialog Interaktif, juga akan membahas topik dengan para narasumber yang berkepentingan, masih tentang suasana perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, kami tuntaskan kebersamaan kita di pagi ini dalam Kopi Pagi. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, dan berbagai informasi update situasi terkini dari reporter kami benar-benar bisa membantu Anda untuk menjalani aktivitas jaring terlebih penuhan harga untuk harga sembako dan berbagai kebutuhan yang ada di wilayah Kabupaten Kerosai. Dengan informasi tadi, ini membantu Anda pendengar untuk kelancaran aktivitas. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Kopi Pagi. Selamat pagi semuanya, semangat untuk terus melakukan aktivitas dan karya di sepanjang hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan.